0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
2: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
1: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
3: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
4: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
1: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singgigi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wansing.
0: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahnil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya mendengar didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Anil dan ada kepala UPD asrama.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa bahasanya Dahnil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dahnil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhliya Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya, tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
12: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
13: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jemaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
14: Kami diterima 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 50%. Sebenarnya targetan itu sangat besar untuk bagaimana Asrama Haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Kita dengan toko di depan Nabawi itu rata-rata nama penting pokoknya keadaan barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
13: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Markasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Dan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu melakukan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak-Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
3: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
5: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan. tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.
3: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
6: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
7: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
8: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
9: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
11: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyerangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berlangsung! Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
2: Menusuk kali ini, Patrick Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
0: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Ya, pendengar, di kesempatan pagi hari ini masih di rangkaian informasi dan musik di Riau Pagi. Tadi Anda sudah mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta, ya, dan selanjutnya hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya masih akan menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menjadi penyemangat Anda dalam mengawali aktivitas di pagi hari ini. Untuk Anda mungkin yang saat ini masih mobile nih, ya, masih berkendara untuk menuju tempat beraktivitasnya, jangan lupa untuk selalu berhati-hati pendengar, dan pastikan untuk selalu utamakan keselamatan dengan menggunakan sabuk keselamatan, helm, dan juga pastikan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Satu lagu dari Lala Huta dengan 1000 Tahun untuk Anda semua di pagi hari ini.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini bersama dengan BMKG Pekanbaru. Dan saat ini saya sudah tersambung dengan forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Sanya. Silakan, Sanya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali kami dari BMKG Pekanbaru kembali hadir menyapa Anda pada pagi hari ini untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Riau edisi Rabu 1 Juli 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau hari ini diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun pada sore hingga malam hari diperkirakan akan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

0: terjadi hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Dan pada dini hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian hari ini terdapat peringatan dini terhadap waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petiran angin kencang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, dan juga Kota Dumai pada sore hingga malam hari. Dan suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 hingga maksimum mencapai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 100%. Arah angin berasal dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Kemudian untuk Anda yang memerlukan informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan waspada terhadap potensi tinggi gelombang dengan kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan Rokan Hilir dan juga perairan Dumai Bengkalis. Dan untuk informasi titik panas, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terdeteksi adanya 83 titik, dan tidak terdeteksi adanya titik panas di wilayah Provinsi Riau. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website stametriaubmkg.go.id, serta bergabung di WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sanya untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam

RRI Pekanbaru, pendengar, teka-teki keberadaan Bupati Kuantan Singingi Suhadiman Ambi akhirnya terjawab ya. Beliau yang dikatakan menghilang pada saat operasi KPK pada hari Senin 29 Juni 2026 akhirnya muncul di Jakarta dan mendatangi gedung Merah Putih KPK pada Selasa 30 Juni 2026 malam. Jadi diketahui bahwa Suhadiman mendatangi gedung KPK bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing Zulkarnain dan keduanya diantar oleh kuasa hukumnya Rizky Poliang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kalau Suhadiman Ambi dan Zulkarnain sudah berada di gedung KPK sekitar pukul 21:17 waktu Indonesia Barat dan langsung menjalani pemeriksaan. Ya, jadi saat ini keduanya sedang menjalani proses pemeriksaan intensif. Dan sebelumnya keberadaan Suhadiman Ambi dan Zulkarnain sempat misterius karena beliau dikabarkan menghilang saat KPK melakukan operasi di negeri Pacu Jalur tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pun menghimbau Bupati Kuantan Singingi Suhadiman Ambi dan Sekretaris Daerah Sekda Kuansing Zulkarnain untuk dapat menyerahkan diri. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keterangan Suhadiman dan Zulkarnain dibutuhkan untuk dapat mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani oleh lembaga anti rasuah tersebut ya. Dan sebelumnya Budi juga mengungkapkan dalam OTT yang digelar di Kuansing, tim KPK mengamankan 10 orang, sebanyak 9 orang diamankan di Kuansing dan 1 orang di Jakarta. Dari 10 orang tersebut, pendengar, 5 orang dibawa ke gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik dan mereka terdiri atas 3 pihak swasta, 1 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, serta 1 orang yang merupakan anggota keluarga penyelenggara negara atau ASN. Namun KPK belum merinci identitas pihak yang diamankan maupun konstruksi lengkap perkara yang saat ini tengah diusut. Jadi proses pemeriksaan masih berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. Dalam operasi tersebut penyidik turut mengamankan barang bukti berupa bukti elektronik transaksi keuangan dan juga 1 unit mobil yang diduga menjadi sarana dalam tindak pidana yang saat ini sedang diselidiki. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana suap terkait jabatan, namun hingga saat ini lembaga anti rasuah tersebut belum mengumumkan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangkanya, pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: Indonesiaan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
2: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
6: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

pernah dengar istilah late post dan repost di media sosial? Yap, late post berarti unggahan yang terlambat. Sedangkan repost adalah membagikan kembali konten yang sudah pernah dipublikasikan. Meski terdengar sepele, kedua hal ini ternyata punya dampak positif. Late post memungkinkan kita tetap membagikan momen berharga tanpa tekanan waktu. Sementara repost membantu menyebarluaskan informasi inspiratif, seperti edukasi, motivasi, atau kegiatan sosial. Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa pengguna media sosial merasa lebih terhubung dengan informasi positif melalui unggahan ulang atau repost. Tapi ingat, pastikan konten yang kita bagikan valid dan tidak menyesatkan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar masih di rangkaian Rio Pagi, dan kami informasikan bahwa pertandingan Piala Dunia yang seharusnya berlangsung pukul 8 waktu Indonesia Barat antara Meksiko versus Ekuador untuk hari ini, pendengar, terpaksa harus ditunda. Ya, pertandingan yang seharusnya berlangsung di Stadion Mexico City ya harus tertunda dikarenakan cuaca yang buruk ya, bahkan para pemain pun harus sempat terlambat hadir ya. Tapi kita akan nantikan saja, pendengar, sambil saya hadirkan rangkaian informasi dan lagu-lagu pilihan di kesempatan pagi hari ini di Riau Pagi.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Adik, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adik, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, sidang perdana perkara mantan finalis Putri Indonesia asal Riau, Jenny Rahmadial Fitri, dijadwalkan akan berlangsung di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis 2 Juli 2026. Perkara tersebut ya sudah terdaftar di pengadilan sejak 24 Juni 2026 setelah Kejaksaan Negeri atau Kejari Pekanbaru melimpahkan 3 berkas perkara untuk dapat disidangkan. Pelimpahan perkara dilakukan setelah berkas perkara P21 dan penyidik Direktorat Research Kriminal Khusus Polda Riau menyerahkan tersangka beserta dengan barang bukti kepada Kejari Pekanbaru. Kepala Seksi Intelijen Kejari Pekanbaru, Mei Ziko, membenarkan pelimpahan perkara tersebut dan memastikan proses persidangan akan segera dimulai. Beliau menjelaskan terdapat 3 berkas perkara yang akan disidangkan, yakni dugaan praktik pelayanan kesehatan tanpa kewenangan, dugaan malpraktik operasi bibir atau lip surgery, serta dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurutnya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU sudah menyiapkan surat dakwaan serta alat bukti dan saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. Pada sidang perdana nanti, Majelis Hakim akan memeriksa identitas terdakwa serta mendengarkan pembacaan surat dakwaan dari JPU sebelum perkara memasuki tahap pembuktian. Kasus ini bermula dari laporan sejumlah pasien yang mengaku mengalami kerugian setelah menjalani tindakan estetika dan di salah satu klinik ya yang dikelola oleh terdakwa ya. Jadi salah satu perkara terkait dengan dugaan praktik pelayanan kesehatan tanpa izin, sementara perkara lainnya itu berkaitan dengan dugaan malpraktik operasi bibir yang dilaporkan oleh korban Rati Indriani. Dalam proses penyidikan, kepolisian menyatakan bahwa Jenny tidak terdaftar sebagai tenaga medis dan konsil kesehatan Indonesia maupun organisasi profesi kedokteran. Jadi praktek kecantikan yang mulai dirintisnya sejak 2019 telah mengikuti pelatihan kecantikan di Jakarta jauh sebelum dirinya ikut pemilihan Putri Indonesia. Dari pelatihan tersebut, ia memperoleh sertifikat yang kemudian digunakan untuk menjalankan usaha obat-obatan yang digunakan dibeli secara online. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, Jenny kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan jangto, pasal 62 ayat 1 jangto, pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Di rangkaian radio pagi saya hadirkan informasi nasional pendengar. Jadi Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran tiba di tempat upacara HUT ke-80 Bayangkara ya di Satlat Brimob Polri Cikeas Bogor pada hari Rabu 1 Juli 2026. Presiden hadir didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk mengikuti rangkaian utama peringatan Hari Bayangkara tahun ini. Dan kedatangan Presiden beserta Wakil disambut oleh Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan lembaga ya juga sudah berada di lokasi upacara sejak pagi. Dan setibanya di lapangan upacara, Presiden Prabowo terlebih dahulu menyapa para tamu undangan yang hadir, dan Presiden tampak menyalami satu persatu tamu kehormatan sebelum memasuki area utama kegiatan. Ya, dari informasi yang saya rangkum di laman rri.co.id, di antara tamu yang hadir terlihat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala. Keduanya turut menghadiri peringatan Hari Bayangkara ke-80 bersama dengan sejumlah tokoh nasional lainnya. Jajaran Kabinet Merah Putih juga tampak hadir dalam kegiatan tersebut, pendengar. Para menteri berdiri berbaris menyambut kedatangan Presiden dan Wakil Presiden sebelum upacara dimulai. Kemudian Presiden menyalami para menteri dan pejabat negara yang sudah berada di lokasi. Dan suasana penyambutan berlangsung hangat sebelum rangkaian acara memasuki prosesi inti. Setelah menyapa para tamu undangan, Presiden dan Wakil Presiden bergerak menuju mimbar kehormatan dan keduanya kemudian menempati posisi yang telah disiapkan untuk dapat mengikuti jalannya upacara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun ini mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi momentum meneguhkan komitmen Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, dan saat ini kita masih menantikan ya untuk dapat mengikuti jalannya siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador dari Pro3 Jakarta. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro1 RRI Pekanbaru.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, saat ini waktu pukul 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan segera kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk dapat mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia Meksiko versus Ekuador yang tadi sempat tertunda efek dari cuaca buruk di Meksiko, pendengar. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami dan ikuti pertandingan Pesta Bola Dunia Meksiko versus Ekuador.
1: Ya, semarak dari puluhan ribu yang mengisi, bagaimana nampaknya full house ini.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olis dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olis bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Les Blues akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olis, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menetaskan umpan terobosan matang dari Michael Olis. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
3: Well, the better team won. Congratulations to France.
2: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
2: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan

0: menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
1: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar

bisa dipastikan. Ia menjelaskan, ia dan anggota komunitasnya yang lain telah sering melakukan dengan badan untuk sejumlah pertandingan secara online, sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang telah berlangsung.

0: secara lembaga memang belum menyelenggarakan kegiatan Bengal Bareng secara offline. Namun, untuk sejumlah komunitas yang ada di bawah Pelkemi sendiri telah sering melakukan Bengal Bareng secara online pada sejumlah pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering sih kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya person to person. Jadi ada pesan di grup, ayo kita nonton bola. Misalnya pertandingan-pertandingan seru, pokoknya pertandingan-pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas-komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertuninya itu belum pernah untuk secara ini, secara resmi, secara kelembagaan mengadakan ya dengan bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
0: Keduanya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail, sehingga para pendengar dari komunitas Duta Bina Netra bisa turut merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: dari arena tenis. Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencintai.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
2: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
4: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhirnya.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, lonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

91 per 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RR Pro 1. Di mana saja Anda berada siang hari ini ya, di edisi Rabu 1 Juli 2026, di awal bulan Juli tentunya di 2026 ya. Selamat siang untuk pendengar setia RR Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di edisi Riau Siang hingga Riau Sore nanti bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, untuk di Riau Siang banyak sekali program spesial untuk Anda di awal bulan Juli ini ya. Tadi kita sudah lewatkan dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Nanti informasi-informasi dan musik tentunya di Riau Siang ya. Kemudian nanti juga akan ada Warta Riau Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan ada podcast LKBN Antara pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Program request pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan ada informasi musik, kemudian berita Korwil 15 Padang Prabu, dan juga cek fakta pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, mengawali jumpa kita tentunya satu lagu dari Tere, Begitu Berharga. Dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
4: Lihat nih, gara-gara inflasi, harga-harga barang jadi naik semua. Tuh kan, ukuran jajanan juga jadi berdampak. Dulunya besar, sekarang jadi kecil gini. Bisa nggak sih inflasi itu nggak usah terjadi?
5: Tahukah Anda, ternyata inflasi itu bukan hanya sekedar merugikan dan berdampak negatif saja loh. Inflasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Karena tanpa inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Selain itu, pada kondisi tertentu, inflasi akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi, sehingga meningkatkan perekonomian, dan akhirnya, perputaran ekonomi ini akan mensejahterakan masyarakat. Sehingga, diperlukan pengendalian harga dan pemahaman menangani inflasi agar dampak positif inflasi bisa kita rasakan bersama.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar ya, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan HIV. Nah, oleh karena itu penanganan lebih diarahkan pada pengendalian pengembangan virus, pengurangan gejala, serta pemberian dukungan berkelanjutan bagi orang-orang penderita HIV. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa berbagai keluhan seperti demam, sakit kepala, atau gangguan kesehatan lainnya itu bisa ditangani sesuai gejala yang muncul. Nah, di sisi lain, pasien HIV wajib menjalani terapi antiretroviral ya, secara rutin untuk menekan jumlah virus dalam tubuh. Nah, masyarakat yang merasa memiliki resiko atau dugaan seperti ini diminta segera melakukan pemeriksaan di puskesmas terdekat. Karena tenaga kesehatan sudah disiapkan untuk memberikan layanan pemeriksaan ketat, kemudian terapi juga, hingga pendampingan secara berkelanjutan. Nah, mendengar, selain pengobatan, petugas juga melakukan pemantauan agar pasien tetap disiplin dalam menjalani terapi. Kepatuhan minum obat juga menjadi faktor utama ya dalam mengendalikan virus agar tidak berkembang lebih jauh. Beliau juga mencontohkan masih adanya kasus di mana penderita kehilangan pekerjaan setelah status kesehatan yang diketahui, yang berdampak pada tekanan psikologis berat. Jadi karena itu pemerintah menyediakan layanan pendampingan psikososial melalui tenaga khusus untuk membantu kondisi mental pasien. Nah, informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Rabu 1 Juli 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu spesial ya untuk pendengar siang hari ini yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitasnya ya. Selamat beraktivitas, jangan telat makan siangnya. Dan pendengar, harga sejumlah komoditas cabai dan sayuran di pasar pagi Arengka Pekanbaru itu mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, kenaikan terutama terjadi pada cabai merah, cabai dari berbagai daerah, serta beberapa jenis sayuran seperti tomat dan juga wortel. Nah, salah seorang pedagang menyebutkan harga cabai mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Kemudian selain cabai, kenaikan juga terjadi pada beberapa komoditas sayur lainnya seperti tomat yang harganya sebelumnya Rp16.000 per kilo, sekarang naik menjadi Rp22.000 per kilo ya. Nah, pedagang lainnya juga mengkonfirmasi adanya kenaikan harga cabai meski disebut masih dalam kategori bertahap ya. Kemudian selain cabai, menyebutkan juga bahwa harga beberapa sayuran relatif bervariasi. Ada yang naik, ada yang standar di situ saja, tetap di situ saja, ada yang naik sedikit ya. Nah, kenaikan harga sejumlah komoditas ini membuat pedagang maupun pembeli mulai merasakan perubahan harga kebutuhan harian, terutama pada komoditas cabai yang menjadi salah satu bahan pokok utama bagi masyarakat tentunya. Nah, pendengar, informasi terkait harga cabai dan tomat naik di Pekanbaru, pedagang sebut kenaikan bertahap ya. Informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id. Untuk hari ini Rabu 1 Juli 2026. Kita masih di Riau siang tentunya. Masih banyak sekali informasi menarik untuk pendengar di mana saja Anda berada.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada siang hari ini, saat ini sudah menunjukkan pukul 12:22 ya, saatnya kita ikuti seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu zuhur.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abdullah radhiyallahu an, ada yang mengatakan Amar bin Qais yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ummi Maktum, seorang muazin radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Madinah ini banyak sekali binatang melatanya, seperti ular, kala dan lain-lain. Juga banyak binatang buasnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau mendengarkan ucapan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah?" Maksudnya, apakah engkau mendengar bunyi azan? Kalau memang mendengar, maka marilah datang ke tempat berjamaah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad hasan.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau ya, bersama jajaran mengikuti kegiatan pembinaan kehumasan strategi pembuatan konten video pendek untuk instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum melalui Biro Hukum ya, Komunikasi Publik dan Kerjasama secara virtual. Kegiatan ini menghadirkan TikTok Indonesia sebagai narasumber dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelola kehumasan pemerintah di era digital sekarang. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan kehumasan dalam memproduksi konten video pendek yang edukatif, menarik, dan berdampak sekaligus tetap menjaga citra profesional instansi pemerintah di tengah perkembangan ekosistem media sosial, apalagi di era digital seperti sekarang ya. Nah, selain itu pendengar, TikTok dengan lebih dari 160 juta pengguna aktif di Indonesia menjadi peluang besar bagi instansi pemerintah dalam menyebarluaskan informasi publik. Nah, dengan demikian, konten harus dikemas secara singkat, jelas, dan sesuai dengan karakteristik audiens digital yang cenderung memiliki rentang perhatian pendek dan menyukai konten video singkat. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Riau berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik digital dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkuat keamanan akun, serta menghadirkan konten informatif, relevan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sejalan dengan tuntutan era komunikasi berbasis digital untuk era sekarang ini ya. Nah, mendengar informasi ini terkait Kemenkum Riau perkuat strategi komunikasi publik digital, Anda bisa lihat informasi ini di rri.co.id pendengar untuk hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Kita masih di Riau Siang, masih ada saya Riri Handayani dan masih lagu-lagu spesial untuk pendengar menemani siang Anda tentunya. Untuk yang baru mau makan siang ya, selamat makan siang, atau baru mau melaksanakan ibadah sholat zuhur, dipercepat ya, jangan ditunda-tunda lagi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menonton pertandingan sepak bola sudah menjadi salah satu hobi yang digemari masyarakat Indonesia. Nah, baik melalui siaran televisi, layanan streaming, maupun menyaksikan langsung di stadion. Nah, olahraga ini mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang usia maupun latar belakang. Bagi banyak orang ya, menonton sepak bola bukan sekadar mengikuti jalannya pertandingan. Nah, aktivitas ini menjadi sarana melepas lelah setelah menjalani rutinitas sehari-hari. Ketegangan saat pertandingan berlangsung, sorak-sorai ketika tim favorit mencetak gol, hingga momen berbagi cerita bersama teman dan juga keluarga, itu menjadikan pengalaman menonton sepak bola terasa lebih berkesan. Nah, fenomena nonton bareng atau nobar juga semakin populer di berbagai daerah. Melalui kegiatan ini, para penggemar dapat mempererat hubungan sosial, bertukar informasi seputar dunia sepak bola, sekaligus membangun rasa kebersamaan dengan sesama pendukung tim favoritnya. Nah, meski demikian pendengar, para penggemar dihimbau tetap menjaga sportivitas saat mendukung tim kesayangannya ya. Perbedaan pilihan klub maupun negara favorit hendaknya tidak menjadi alasan untuk memicu perselisihan. Semangat fair play yang ditunjukkan para pemain di lapangan seharusnya juga tercermin pada sikap para penontonnya. Nah, dengan menikmati pertandingan secara sehat dan menjunjung tinggi rasa saling menghormati, hobi menonton sepak bola tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, ya, membangun solidaritas juga, serta menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga. Informasi terkait menonton sepak bola hiburan mempererat kebersamaan pendengar, Anda bisa lihat di rri.co.id. Satu lagu spesial kembali, jelang nanti kita ikuti Warta Riau Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: tidak ada masyarakat atau anak-anak di Kota Pekanbaru itu yang putus sekolah. Dan ada kejadian-kejadian misalnya anak-anak sekolah yang hari ini yang tidak bisa mengambil ijazahnya di pesantren. Terkadang ada yang seperti itu karena tunjangan-tunjangan gitu kan.
1: Ya, semoga di hari bulan tahun poli yang 80 ini poli ke depan semakin profesional, semakin dekat dengan masyarakat, mengedepankan community policing, karena pada dasar polisi tidak bisa bekerja sendiri, tidak bersama dengan masyarakat, tentunya kita mengharapkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. HUT Bayangkara ke-80, Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi sebut momentum perkuat profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat. Wujudkan Pekanbaru Zero Putus Sekolah, pemerintah Kota Pekanbaru libatkan kader PKK untuk memantau SPMB 2026. Pendengar, Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya, edisi hari Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Riri Handayani.

0: HUT Bayangkara ke-80, Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi sebut momentum perkuat profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi pagi tadi memimpin apel dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman Makopolda Riau. Pada kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa peringatan Hari Bayangkara menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme serta memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan tugas kepolisian, khususnya di Provinsi Riau yang memiliki karakteristik wilayah yang spesifik.
2: Ya, semoga di hari bulan tahun Polri yang 80 ini, Polri ke depan semakin profesional, semakin dekat dengan masyarakat, mengedepankan community policing, karena pada dasar polisi tidak bisa bekerja sendiri, agar bekerjasama dengan masyarakat. Tentunya kita mengharapkan partisipasi masyarakat, karena memang khususnya wilayah Riau ini, bagaimana kita ketahui, adalah wilayah yang spesifik, ada karakteristik tertentu, kita berbatasan dengan negara lain, banyak kejahatan-kejahatan khususnya narkotika, transnational organized crime, baik itu narkoba maupun trafficking inversion, TPPO, dan kita harus bersama-sama masyarakat. Karena ini kita harus menjadi musuh bersama, terutama narkoba yang ada di jajaran wilayah Kepulauan Riau.
1: Sementara itu, sejumlah warga berharap peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri, khususnya Polda Riau, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3: Ya, kami sebagai masyarakat khususnya di wilayah Polda Riau mengucapkan semoga Polri semakin profesional, humanis, dan selalu hadir memberikan rasa aman, keadilan, serta pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Selamat Hari Bayangkara ke-80 untuk seluruh jajaran Polri di wilayah hukum Polda Riau dan juga di seluruh.
1: Momentum Hari Bayangkara ke-80 diharapkan tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga menjadi penguat komitmen Polri, khususnya Polda Riau, dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Wujudkan Pekanbaru Zero Putus Sekolah. Pemerintah Kota Pekanbaru libatkan kader PKK untuk memantau SPMB 2026. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru akan mendorong kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK untuk mewujudkan program Pekanbaru Zero Putus Sekolah dengan melibatkan mereka dalam memantau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPNB hingga menjangkau anak-anak yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kader PKK memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat di tingkat lingkungan. Melalui jaringan tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi anak Kota Pekanbaru yang putus sekolah ataupun kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan akibat berbagai kendala.
5: Memantau SPMB Ibu-Ibu PKK agar tidak ada masyarakat atau anak-anak di Kota Pekanbaru itu yang putus sekolah. Dan ada kejadian-kejadian misalnya anak-anak sekolah yang hari ini yang tidak bisa mengambil ijazahnya di pesantren. Terkadang ada yang seperti itu karena tunggakan-tunggakan gitu kan. Dan ini tentu perlu ada aspirasi dan sambungan dari ibu-ibu PKK, termasuk juga posyandu dan lain-lain. Kita pengen semua bergerak bersama-sama menuntaskan zero anak putus sekolah di Kota Pekanbaru.
4: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Dini, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, kader PKK merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga dapat lebih cepat mengetahui apabila ada anak yang belum bersekolah atau mengalami kendala dalam mengambil ijazah.
6: Kalau saya sebagai orang tua mendukung kebijakan yang seperti ini, gitu kan. Soalnya ibu-ibu PKK sering berinteraksi dengan warga-warga di sekitarnya. Jadi kalau misalnya seandainya ada anak-anak kita yang terkendala nanti dalam sekolahnya, ijazahnya atau tunggakan, bisa dicarikan solusinya. Gitu.
4: Dini berharap program tersebut tidak berhenti pada pendataan semata, tetapi juga didukung dengan pendampingan kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap anak tetap memperoleh haknya untuk mengenyam pendidikan tanpa terhambat persoalan biaya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang dibentuk pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD dan melibatkan Forkopimda serta stakeholder terkait lainnya sudah membuahkan hasil dengan adanya peningkatan PAD. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD di tengah tantangan kondisi keuangan saat ini. Salah satu upayanya dengan membentuk tim optimalisasi PAD yang melibatkan DPRD, perangkat daerah, serta instansi vertikal seperti BPKP dan Forkopimda. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan, tim optimalisasi PAD telah dibentuk bersama DPRD, perangkat daerah, serta didukung instansi vertikal. Menurutnya, kolaborasi tersebut bertujuan menggali berbagai potensi pendapatan daerah yang selama ini belum dimaksimalkan. PLT Gubernur menyebutkan dalam 1 hingga 2 bulan terakhir upaya tersebut mulai membuahkan hasil. Pendapatan daerah disebutkannya mengalami kenaikan sekitar 100 miliar rupiah dan pihaknya optimis peningkatan PAD akan terus berlanjut melalui kerjasama seluruh pihak meski kondisi keuangan secara nasional masih menjadi tantangan.
8: Iya, tapi alhamdulillah kita sudah bentuk tim dari DPRD, sudah bikin tim optimalisasi dan kita buat juga bersama-sama dan kita didukung oleh Forkopimda dengan instansi vertikal BPKP. Dan harapkan tim kolaborasi, tim dari DPRD, tim dari Forkopimda, semua instansi vertikal, insya Allah kita mengejar dan banyak potensi-potensi yang bisa kita gali untuk mengejar pendapatan. Insya Allah semua ini sudah ada mulai, sudah ada kenaikan kok. Ini sebulan, dua bulan ini sudah banyak kenaikan. Sudah ratusan miliar kita dapat kenaikan. Ya ini kita kejar-kejar terus. Insya Allah lah, saya yakin percaya. Kita lihat kondisi keuangan, pusat, ya gini ya kita harus belajar.
7: Sementara mahasiswa Universitas Riau Vicky Ilham Fadria menilai pembentukan tim optimalisasi PAD merupakan langkah yang tepat. Disebutkannya penurunan pendapatan daerah pada tahun 2025 menjadi peringatan bagi pemerintah untuk melakukan pembaruan strategi dalam mengelola sumber-sumber pendapatan.
9: Pembentukan dari tim PAD atau pendapatan asli daerah dari pemerintahan Provinsi Riau itu merupakan langkah yang sangat baik dan juga sangat membuat ekonomi daerah itu nampaknya seperti lebih baik ke depannya karena dalam tahun 2025 pendapatan anggaran daerah itu menurun. Itu menjadi sebuah peringatan bagi daerah itu untuk sebagai peringatan untuk tidak menggunakan cara atau aspek-aspek yang sudah lama karena untuk memulihkan suatu fiskal dari suatu daerah itu memerlukan suatu update yang lebih baik.
7: Vicky mengharapkan pemerintah terus menghadirkan inovasi dan pendekatan baru agar kondisi ekonomi daerah semakin membaik serta mampu meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Riau. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: DPRD Kabupaten Bengkalis akan mengajukan penambahan kuota bahan bakar minyak atau BBM ke BPH Migas dan Pertamina Patraniaga menyusul masih terjadinya kelangkaan BBM di Kepulauan Bengkalis. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi antrian panjang di sejumlah SPBU dan memperlancar aktivitas masyarakat. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Bengkalis hingga saat ini masih mengalami tekanan akibat belum normalnya penyaluran dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Bengkalis Hendrik Fernanda Pangaribuan mengatakan kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Bengkalis tetapi juga dialami oleh sejumlah daerah lain di Indonesia. Menurutnya dana transfer dari pemerintah pusat berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah termasuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP serta sejumlah kewajiban pemerintah daerah yang masih menunggu ketersediaan anggaran.
11: Sangat masyarakat yang lagi kita pengen lah wujud ya. Karena memang khususnya kan nggak di Pulau Bengkalis ini kan rata-rata itu pegawai ASN, P3K, ataupun perjanjian apa kontrak dengan dinas masing-masing. Itu kan memang berharap dari APBD. Sedangkan APBD kita kan lagi tidak baik-baik saja. Dana transfer kita turun. Kita tidak menyalahkan pusat, tapi memang inilah kondisi kita real sekarang ini. Jadi apa dia bisa sabar.
10: Hendrik menyebut langkah efisiensi juga dilakukan di lingkungan DPRD Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak menjadi prioritas telah dikurangi sebagai bagian dari penyesuaian anggaran. DPRD berharap penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat dapat segera kembali normal agar kondisi keuangan daerah berangsur membaik dan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai rencana. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dampak antrian kendaraan pelabuhan Roro bisa menimbulkan kesalahpahaman sehingga terjadi cekcok terhadap penumpang dan petugas. Untuk itu, Kepala UPT Roro Bengkalis himbau petugas lapangan dan pengguna jasa untuk bersama menjaga kondusivitas penyeberangan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
12: Lonjakan penumpang pada masa libur sekolah menyebabkan antrian kendaraan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis meningkat. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis mengoperasikan 4 unit kapal pada pagi hingga sore hari untuk melayani penyeberangan kendaraan roda 2, roda 4, hingga roda 6. Kepala UPT Penyeberangan Roro Bengkalis Hasan mengatakan pelayanan bagi kendaraan roda 2 menjadi prioritas. Menurutnya, seluruh kendaraan roda 2 diupayakan dapat diseberangkan setiap hari sehingga tidak ada yang tertinggal hingga jadwal penyeberangan terakhir.
13: Tidak sesuai dengan antrian lagi, cuma kendaraan roda 4 dengan roda 6 itu pun tidak sampai satu harian. Karena dia datang siang, besok paginya berusaha dengan keadaan muatan meludak macam inilah. Dan satu lagi, kalau khususnya untuk roda 2 kami usahakan satu hari itu habis. Kalau kendaraan roda 2 insya Allah tidak pernah tertinggal dalam penyeberangan ini. Untuk penumpang yang terlalu lama dalam antrian, kami pun mohon maaf juga dengan tidak bisanya terlayani penuh dengan keadaan memang muatan terlalu banyak meludak. Bahwa saya dengan penumpang atau pengguna jasa ikut antrian dan tidak memancing emosi masing-masing petugas atau pengguna jasa. Dan satu lagi, tolong didengar arahan dari petugas lapangan.
12: Hasan menjelaskan pihaknya terus mengoptimalkan pelayanan dengan memaksimalkan armada yang tersedia agar antrian tidak semakin panjang. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama masa liburan sekolah. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis juga menghimbau seluruh pengguna jasa penyeberangan untuk tetap tertib, bersabar, dan tidak mudah terpancing emosi. Masyarakat diminta tidak memprovokasi petugas di lapangan agar pelayanan penyeberangan dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Harga cabai dan tomat mengalami kenaikan di pasar pagi Arengka Pekanbaru. Pedagang sebut kenaikan bertahap. Alwi Suryatmaja melaporkan.
14: Harga sejumlah komoditas cabai dan sayuran di pasar pagi Arengka Pekanbaru mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai merah, cabai dari berbagai daerah, serta berbagai jenis sayuran seperti tomat dan wortel. Akbar, salah seorang pedagang di pasar tersebut, menyebutkan harga cabai mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Untuk cabai merah dan cabai bukit berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Selain cabai, kenaikan juga terjadi pada komoditas sayur seperti tomat yang sebelumnya berada di harga Rp16.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp22.000.
15: Cabai merah, cabai bukit Rp50.000, Kak. Cabai medan pasaran Rp40.000. Sebelumnya cabai medan Rp35.000, kayak cabai bukit Rp40.000, tomat naik juga Rp36.000. Sekarang pasaran Rp22.000, biasanya inciran Rp16.000. Kalau kayak kol Rp10.000, timun Rp10.000, wortel Rp20.000 pasaran sekarang.
14: Pedagang lainnya, Tommy, yang juga mengonfirmasi kenaikan harga cabai. Cabai medan dan Jawa berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, sedangkan cabai bukit dapat mencapai Rp56.000 hingga Rp60.000 per kilogram.
16: Cabai medan sama Jawa Rp40.000, kalau cabai bukit Rp56.000 sampai Rp60.000. Kalau untuk cabai, ada penaikan sedikit. Cheese kilonya Rp18.000, kalau kol Rp9.000, ada yang Rp8.000 juga. Kalau wortel Rp18.000, japan Rp8.000, sayur-sayur standar lah.
14: Kenaikan harga jumlah komoditas ini membuat pedagang maupun pembeli di pasar pagi Arengka mulai merasakan perubahan harga kebutuhan harian, terutama pada komoditas cabai yang menjadi salah satu bahan pokok utama. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, Meksiko tampil dominan dan kalahkan Ekuador 2-0 di Piala Dunia 2026 dan lolos ke babak selanjutnya dengan catatan sempurna. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Meksiko berhasil meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Ekuador dalam laga Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Azteca Stadium. Sejak awal pertandingan, Meksiko tampil dominan dengan tekanan tinggi yang membuat Ekuador kesulitan mengembangkan permainan. Gol pembuka untuk Meksiko lahir pada menit 21 melalui aksi Julian Quiñones yang memanfaatkan ruang di dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan keras ke arah kiper Ekuador. Raul Jimenez kemudian menggandakan keunggulan pada menit 31 untuk Meksiko setelah memanfaatkan skema serangan cepat dan kembali menembus lini pertahanan Ekuador. Babak pertama ditutup dengan skor 2-0 untuk keunggulan Meksiko. Memasuki babak kedua, jumlah peluang tambahan juga tercipta, termasuk tembakan Orbelin Pineda yang masih melebar dan beberapa situasi bola mati Ekuador yang berhasil diamankan lini belakang Meksiko. Dari sisi penonton, Bakri menilai pertandingan berlangsung seimbang di awal, namun Meksiko tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang.
2: Lebih bagus lagi Meksiko. Meksikonya pemainnya memang luar biasa, bagus. Karena pemainnya baik-baiklah pemainnya tu. Ya, bagaimana lagi namanya kita main ini atau ada kalah menangnya. Tapi kita mendukung Meksiko lah.
1: Sementara itu, Manik nilai kemenangan Meksiko sudah dapat diprediksi dari awal berdasarkan kualitas skuad dan konsistensi permainan mereka.
3: Kalau persentasenya lah kan kita cerita persentasenya. Kekuatan itu memang di Meksiko. Dari kalau antara Meksiko sama Ekuador ya, dari dulu Meksiko. Makanya abang ngomong Meksiko, pemainnya bagus-bagus juga.
1: Dengan hasil menang 2-0 ini, Meksiko memastikan langkah mereka berlanjut ke babak selanjutnya Piala Dunia 2026 dengan catatan tanpa kebobolan dalam 4 laga terakhir. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, fase knockout ya, 32 besar Piala Dunia 2026 masih berlanjut. Kali ini favorit juara, Inggris akan diuji oleh pertahanan kokoh Republik Demokratik Kongo di Atlanta Stadium, Rabu 1 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan mampukah Inggris melaju ke 16 besar atau justru Kongo yang akan menghentikan perjalanan Inggris? Berikut preview pertandingan disampaikan oleh Dito Satriawan.
4: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Inggris dengan Republik Demokratik Kongo pada Rabu 1 Juli 2026 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di Atlanta Stadium. Di atas kertas, Inggris lebih diunggulkan, namun Kongo telah membuktikan sepanjang turnamen bahwa mereka mampu menyulitkan tim-tim besar. Inggris melaju ke fase gugur sebagai juara grup L dengan catatan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Status sebagai salah satu favorit juara membuat The Three Lions datang dengan kepercayaan diri tinggi. Sementara itu, Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik dari grup K setelah meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Pertandingan ini juga menjadi pertemuan pertama sepanjang sejarah antara Inggris dan Kongo. Meski kualitas skuad Inggris lebih unggul, mereka memiliki catatan yang patut diwaspadai. Pada fase grup, Inggris sempat kesulitan menghadapi tim yang bermain disiplin, mengandalkan kekuatan fisik, dan bertahan rapat. Hal itu terlihat saat mereka ditahan imbang tanpa gol oleh Ghana. Kondisi tersebut bisa menjadi keuntungan bagi Kongo. Wakil Afrika itu diperkirakan kembali menerapkan strategi yang sama seperti saat menahan Portugal 1-1 di fase grup. Bermain rapat di lini belakang, mengandalkan duel fisik, lalu melancarkan serangan balik cepat menjadi senjata utama mereka. Di kubu Inggris, Harry Kane akan menjadi tumpuan di lini depan, sementara kreativitas Jude Bellingham di lini tengah diharapkan mampu membuka pertahanan Kongo. Inggris diprediksi akan menguasai penguasaan bola sejak awal laga dan berusaha mencetak gol secepat mungkin. Laga ini menjadi ujian kesabaran bagi Inggris sekaligus kesempatan bagi Kongo untuk kembali membuat kejutan. The Three Lions memiliki kualitas pemain yang lebih baik dan layak difavoritkan, tetapi Kongo telah menunjukkan bahwa semangat juang, disiplin bertahan, dan serangan balik cepat bisa menjadi senjata mematikan. Akankah Inggris melangkah mulus ke babak berikutnya, atau Kongo kembali mengejutkan dunia sepak bola?

0: Pendengar, babak 32 besar Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan duel menarik. Kali ini Belgia akan menghadapi Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Setel, Kamis 2 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Belgia datang dengan modal sebagai juara grup G, sementara Senegal siap memberikan kejutan setelah berhasil melaju ke fase gugur. Mampukah Setan Merah mengamankan tiket ke babak 16 besar? Atau justru Singa Terang yang akan melanjutkan langkah sensasionalnya? Berikut preview selengkapnya disampaikan Khairani Januar ini.
1: Laga panas babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan tersaji antara Belgia dan Senegal. Laga ini diprediksi berlangsung sengit saat kedua tim bertemu di Stadion Setel Kamis 2 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Belgia datang dengan status juara grup G, sementara Senegal melaju ke fase gugur sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Meski lebih diunggulkan di atas kertas, Belgia dipastikan tidak akan mendapat perlawanan mudah dari wakil Afrika tersebut. Belgia mulai menemukan performa terbaiknya pada laga terakhir fase grup ketika menghancurkan Selandia Baru 5-1. Hasil ini mengembalikan kepercayaan diri skuad asuhan Rudi Garcia yang sebelumnya hanya bermain imbang melawan Mesir dan Iran. Pengalaman pemain-pemain seperti Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, dan Leandro menjadi modal utama Setan Merah untuk melangkah ke babak 16 besar. Di kubu Senegal, semangat juang menjadi kekuatan utama. Sempat kalah dari Prancis, The Lions of Teranga bangkit lewat kemenangan telak 5-0 atas Irak yang mengantar mereka lolos ke fase gugur. Kecepatan Sadio Mane, Ismail Lisar, dan kreativitas lini tengah diperkirakan akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan Belgia. Secara permainan, Belgia diperkirakan akan menguasai penguasaan bola dan membangun serangan dari lini tengah melalui De Bruyne. Sebaliknya, Senegal kemungkinan mengandalkan transisi cepat dan serangan balik memanfaatkan kecepatan para pemain sayapnya, duel lini tengah serta efektivitas penyelesaian akhir diyakini menjadi faktor penentu hasil pertandingan. Meski Belgia lebih difavoritkan karena pengalaman dan kualitas individu, Senegal memiliki potensi menciptakan kejutan apabila mampu tampil disiplin dan memaksimalkan peluang. Pertandingan diprediksi berlangsung ketat dengan tempo tinggi sejak menit awal hingga akhir.

0: Pendengar, Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, Kamis pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tim tuan rumah diunggulkan berkat performa konsisten sepanjang fase grup. Namun Bosnia memiliki pengalaman dan efektivitas serangan balik yang bisa juga menjadi ancaman. Review taktikal selengkapnya disampaikan Amran Syarifuddin.
1: Kamis 2 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat akan memulai petualangan mereka di fase gugur Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Bosnia Herzegovina dalam pertandingan yang secara teori menguntungkan tuan rumah, namun berpotensi menjadi jebakan taktis yang berbahaya. Tim asuhan Mauricio Pochettino memasuki babak 32 besar dengan status juara grup D meskipun menutup fase grup dengan kekalahan 2-3 dari Turki. Hasil tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan dominasi permainan Amerika Serikat. Mereka tetap mencatatkan mayoritas penguasaan bola, menciptakan banyak peluang dari dalam kotak penalti, dan menunjukkan intensitas pressing yang menjadi ciri khas Pochettino. Kembali fitnya Christian Pulisic menjadi kabar besar bagi tuan rumah. Dalam penampilan singkat melawan Turki, Pulisic langsung menciptakan beberapa peluang berbahaya. Kehadirannya akan memberikan suplai bola yang lebih kepada Folarin Balogun yang telah mencetak 3 gol dalam 4 pertandingannya bersama tim nasional. Secara taktis, Amerika Serikat akan berusaha menekan Bosnia sejak awal. Dengan garis pertahanan yang tinggi dan pressing ketat, tuan rumah akan berupaya memaksa Bosnia kehilangan bola di area sendiri dan menciptakan peluang melalui transisi cepat. Namun Bosnia dan Herzegovina telah membuktikan bahwa mereka tidak mudah diintimidasi. Tim yang berhasil menyingkirkan Italia dalam kualifikasi ini memiliki karakter kuat ketika menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Mereka cenderung bertahan dengan blok menengah hingga rendah, lalu mencari peluang melalui bola mati dan serangan balik yang langsung. Meski berhasil mengalahkan Qatar dan menahan imbang Kanada di fase grup, secara keseluruhan, Bosnia belum menunjukkan konsistensi dalam pertahanan maupun menciptakan peluang. Kekalahan telak dari Swiss menunjukkan bahwa mereka masih kesulitan menghadapi tim dengan intensitas pressing tinggi dan kualitas serangan berlapis. Pertarungan ini kemungkinan akan ditentukan oleh kemampuan Amerika Serikat membongkar blok pertahanan Bosnia sejak awal. Jika tuan rumah mampu mencetak gol cepat, maka ruang serang akan semakin terbuka dan memudahkan mereka mengendalikan jalannya laga dan lolos ke babak berikutnya.
2: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. HUT Bayangkara ke-80 Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi sebut momentum perkuat profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat. Wujudkan Pekanbaru Zero Putus Sekolah, pemerintah kota Pekanbaru libatkan kader PKK untuk memantau SPMB 2026. Dan pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
3: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Riau Siang
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti siaran podcast LKBN Antara dengan materi PP Tunas untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital bersama narasumber kita, Wakil Menteri Komdigi RI, Dezar Patria. Dan siaran podcast ini pendengar juga disiarkan langsung di RRI Bengkalis 90,7 FM MHz.
2: Kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh ator-ator jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu melalui pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
3: Stand by. On the record.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Dezar Patria. Apa kabarnya, Pak Dezar?
5: Baik, Alhamdulillah, Mbak Wanti.
4: Alhamdulillah juga. Podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
5: Oh iya, terima kasih.
4: Yeah. Dan ini kali kedua Pak Wamen.
5: Kali kedua ya.
4: Kali betul. Kedua sharing di Podcast Antara di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
5: Betul.
4: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya
5: setelah dua tahun
4: ya gitu, dan isu-isu lainnya. Yeah, tapi yeah. Untuk di awal ini kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
5: PP Tunas,
4: ya. Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya.
5: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
4: Tunas.
5: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
4: Tunggu anak siap, artinya selagi belum siap.
5: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
4: Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
5: Betul.
4: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak, betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
5: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta, dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya

0: lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
1: Belum gitu, siap ya. Tadi.
0: Belum kan, siap ya. Ya, belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber. Juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya. Dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika kalau umur 13 mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
1: Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu. Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
0: Nah, itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak, agar dia tidak diprofiling oleh misalnya katakanlah upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak gitu.
1: Bisnis
0: digital gitu ya. Iklan dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia, ini menjadi satu tantangan sendiri nih, gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
1: Atau
0: gitu.
1: Bahkan pakai AI juga bisa diakali.
0: Pakai AI bisa diakalin, ya benar. Jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya age

0: inferensial gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jump ke konten yang nggak biasanya, gitu loh.
1: Konten, ada anomalinya gitu ya.
0: Ada anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan, segala macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain dan itu otomatis di blok gitu loh kontennya. Ini juga lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih apa ya, lebih efektif juga. Karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu ya.
1: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content gitu ya. Konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka. Bisa diakses sama siapa saja gitu ya Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
0: Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya. Untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya. Gitu, pembuatan akun. Jadi
1: di awal gitu
0: di
1: ya.
0: Di awal filternya. Ya. Jadi memang di sejak di apa di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Okay. Gitu.
1: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita apa sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya, kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran, dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara, Pak Wamen?
0: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem ya, untuk semua ekosistem digital ya yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat dan juga sekaligus buat pemerintah gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana, misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat dua dokumen, jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artificial. Jadi ada dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini, kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu ya, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip, ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu bisa apa dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan, ya, R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip, lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor.
1: Okay.
0: Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya, baik di misalnya layanan keuangan, financial service ya, bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya gitu, sektor maritim gitu ya, yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
1: Oke, okay. Ini itu peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
0: Rencananya akan berupa perpres.
1: Oke, okay. Ya. Sejauh mana perpresnya saat
0: ya,
1: ini?
0: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini. Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya, dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah gitu. Ya kalau kita bilang awal tahun ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini. Gitu.
1: Di Q1 2026 ya. Kita pastinya menunggu karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
0: Betul.
1: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau shifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen?
0: Ya yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization. Mengoptimasi apapun gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya,
1: PP Tunas misalnya.
0: PP Tunas gitu. Nah nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu, satu-satu.
1: Betul.
0: Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu tuh dihimpun, makanya namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya. Lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu. Lalu baru diberikan yang namanya link.
1: Betul.
0: Ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi apa? Kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu, itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya, mesin pencari, sangat membantu.
1: Memudahkan sih
0: sebetulnya. Sangat memudahkan, dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apa, lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
1: Tapi untuk sisi lainnya itu
0: ya, Pak. Di sisi lain,
1: Pak,
0: betul. Dia memberikan disrupsi.
1: Betul.
0: Disrupsi yang nggak habis-habisnya ke media.
1: Iya.
0: Dan disrupsi ini membuat satu, penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif, dan penurunannya itu mencapai 40-70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam, karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya, ataupun memprotes pemakaian AI overview itu.
1: Yeah.
0: Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya, karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimize gitu ya, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi, karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya. Dalam hal ini para publisher konten, sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning gitu, reasoning, dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini segala macam, ini bagaimana? Nah, itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh, itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi
1: dan analitik gitu.
0: Analitik, karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
1: Okay.
0: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif, dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double punch buat buat itu ya, buat perusahaan media, karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu loh, karena dia udah apa ya, dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning kan ya, diproses gitu ya. Mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya tuh lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu apa ya, satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya tuh ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
1: Betul,
0: ya,
1: setuju Pak Wamen.
0: Jadi karena itu, misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka, itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya, kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, nah Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu segala macam, ya silakan itu dilakukan ya, untuk satu model bisnis yang baru, dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan.
1: Supaya ada win-win solution.
0: Supaya ada win-win, ya. Supaya lebih apa, lebih fair, ya. Pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas, yeah, gitu ya. Ini kan sangat penting karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI, ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
1: Oke. Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake, ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan, ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga, ya, dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin. Itu bisa dijelaskan reasoning-nya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih, Pak Wamen?
0: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber, ya, terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi, ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu, pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh ator-ator jahat ini, untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana? Di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu, ya, di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa, bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri untuk soal ini, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
1: Okay. Ya, bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
0: Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misal kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition, dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data.
1: Oke. Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah, bukankah selalu ada celah begitu, ya, Pak Wamen, ya, untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
0: Ya, kalau soal kebocoran data, ini kan sudah diatur juga, ya, dalam apa, data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan, ya, di stakeholder masyarakat digital kita. Dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu, ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu, ya,
1: yang kuat gitu ya,
0: atau bisa juga karena dia dibobol gitu, ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat. Dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di Opsel untuk SIM card itu.
1: Oke, ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
0: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu, prabayar, nah itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
1: Oke. Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
0: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini.
1: Perkembangannya terus berjalan ya.
0: Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah
1: dilihat
0: juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
1: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara On The Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Bunga jiwaku dari Yofi and Nuno. Dan mendengar saat ini kita di program Request Pro 1 ya, hingga jelang pukul 14:55 nanti. Silakan untuk pendengar yang mau request lagu dan juga salam spesialnya siang hari ini di edisi Rabu 1 Juli 2026 ya, di awal bulan Juli ya. Nah pendengar, siang hari ini lagu yang sudah di playlist ya, ada Kasmaran dari Jazz, ada Mengapa dari Nicky Astria, Ervina dari Fagetos, Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian, nanti juga ada Langit 7 Bidadari, ada band ya, Bukannya Aku Takut dari Juliet, Sampai Nanti Sampai Mati dari Leto, kemudian nanti juga ada Drive dengan Bersama Bintang, Akhir Rasa Ini dari Samson, The Rain dengan Tersenyum Dalam Luka. Ada juga Mika Tambayong dengan Bekas Pacar, Dewi Yul dengan Kini Baru Kau Rasa. Kemudian nanti juga ada siapa ya? Sabar dulu ya. Ada Last Child dengan Percayalah, nanti juga ada Ungu di Ujung Hari, dan masih banyak lagi. Saat Kau Telah Mengerti juga ada dari Virgon, Lekas dari Tulus, Kesiala Fronka dengan Tak Pantas Luka, dan Kisah Kehidupan dari Karimata ya. Saya akan terpendengar, boleh di line telepon kita, boleh juga di line WA pesan singkat kita siang hari ini. Oke, baik. Halo, selamat siang. Request Pro 1.
1: Assalamualaikum Kak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Emma.
1: Iya, apa kabar Kak Riri?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Bu Emma gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Kata Ibu enggak ada tadi request Kak Riri.
0: Ada, cuman jam 2.
1: Iya, tadi ada wawancara.
0: Iya, ada podcast. Bu Emma mau lagu apa?
1: Dari Leto itu aja lah Kak Riri.
0: Leto Sampai Nanti Sampai Mati ya?
1: Iya.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk semua aja lah Kak Riri. Insyaallah semuanya sahabat-sahabat di darah sehat selalu, bahagia selalu, salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Istimewanya buat Kak Riri serta keluarga, insya Allah juga sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Dan berkah rezeki Kak Riri, lancar aktivitasnya dan pulangnya nanti Kak Riri, insya Allah dilindungi Allah SWT sampai ke rumah.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih sudah lagunya Kak Riri.
0: Sama-sama Ibu Emma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Emma di Rumbai ya. Silakan di belakang Bu Emma, kita buka di 25111 saja ya. Halo, selamat siang Request Pro 1.
2: Halo, selamat siang Request Pro 1. Apa kabarnya Riri?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ibu Yus gimana kabarnya hari ini?
2: Masih di Tasik.
0: Masih di Tasik ya.
2: Iya, belum pindah.
0: Panas di situ Bu Yus?
2: Panas sekali.
0: Enggak apa-apa ya, tetap semangat.
2: Lagunya apa? Enggak bisa lama-lama lagi orang belakang banyak.
0: Iya benar. Mau yang mana? Iya.
2: Tadi ada cinta apa katanya tadi itu?
0: Cinta. Cinta mana?
2: Ada tadi bilang Riri tadi itu.
0: Yang mana Kesempurnaan Cinta?
2: Iya itu aja.
0: Oke. Salamnya
2: buat Riri aja ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Yus di Tasik Labuai ya. Silakan di belakang Ibu Yus ya, pendengar satu perform lagi sebelum lagu-lagu spesial ya. Selamat siang Request Pro 1.
3: Selamat siang Request Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Isal.
3: Iya Riri, sehat Riri.
0: Alhamdulillah Bunda sehat kan?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Lagunya dari siapa? Ari Lasso ada
0: Riri? Ari Lasso nggak masuk Bun,
3: yang nggak masuk.
0: Nggak, adanya Nicky Astria Mengapa.
3: Nicky Astria aja lah.
0: Oke, siap. Salamnya Bun untuk siapa?
3: Salamnya untuk semua lahiri penyari Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
3: Riri semoga sehat selalu ya Riri.
0: Amin.
3: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Riri.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Kita ke lagu dulu ya, lagu yang sudah di request. Nanti kita buka lagi penelpon untuk pendengar yang masih mau request lagu siang hari ini, boleh juga di line WA kita. Pesan singkat ya di 0811 7673 991. Kita ke Leto Sampai Nanti Sampai Mati. Nanti juga ada Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta, dan nanti juga ada Nicky Astria dengan Mengapa. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Oke, baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, siang hari ini kita masih di program Request Pro 1 ya. Silakan untuk pendengar boleh di line telepon kita, boleh juga di pesan singkat line WA kita. Halo, selamat siang Request Pro 1.
1: Halo, siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Anti di Duri.
0: Anti?
1: Iya, di Duri.
0: Anti di Duri. Mau lagu apa siang ini?
1: Susah banget gabungnya.
0: Oh iya. Alhamdulillah sudah masuk
1: lagunya,
0: ya.
1: Lagunya rezeki kali ya.
0: Iya, lagunya sudah di playlist ya. Bentar saya bacakan dulu. Ada Akhir Rasa Ini dari Samson, ada Bersama Bin.
1: Itu aja lah, Samson aja, Samson.
0: Oke, siap. Salamnya untuk siapa?
1: Ini dengan siapa ya?
0: Dengan Riri.
1: Ya, salam kenal ya.
0: Oke, salam kenal kembali. Salamnya untuk siapa?
1: Bunda Isal.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bu Yus.
0: Iya.
1: Buat Mama Kembar.
0: Mm-hmm.
1: Oswamin, Oswijawai. Ya, ini loh yang ntar gabung aja lah ya.
0: Oke, gitu aja.
1: Sehat semuanya ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Anti di Duri ya. Silakan di belakang Anti. Halo, selamat siang Request Pro 1.
2: Request Pro 1, selamat siang Kak Riri, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ocu.
2: Apa kabar Kak Riri?
0: Alhamdulillah sehat, Ocu gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, udah mamam Kak Riri.
0: Udah mamam. Udah mamam.
2: Jangan kalah dengan anak-anak.
0: Iya, udah mamam belum? Aduh. Alhamdulillah, belum.
2: Selamat
0: ya. Cu, mau lagu apa Cu? Yang mana?
2: Yang mana enaknya kali?
0: Ada Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa. Ada siapa lagi ya? Ada Tisa Biani, Rindu Yang Palsu. Ada Yura Yunita, Lihatlah Lebih Dekat. Ada siapa lagi? Ada Mika Tambayong, Bekas Pacar.
2: Yang cowok tuh?
0: Cewek yang cowok, ada band Langit Tujuh Bidadari. Kemarin ada The Rain, Tersenyum Dalam Luka. Ungu di Ujung Hari. Tulus.
2: Iya, jelas, Kak. Aku tadi bidadari apa tadi?
0: Tujuh bidadari.
2: Tujuh bidadari.
0: Iya.
2: Aku mau ke tujuh-tujuhnya.
0: Asal selendangnya jangan diambil ya.
2: Iya. Asal selendangnya jangan diambil. Bidadarinya aja diambil.
0: Oke. Siap.
2: Salam sama untuk hari ini yang lagi tugas ya. Semoga saya selalu.
0: Amin.
2: Untuk Pak Tonga, Bang Sing ya. Salam ke Pak Mali, ada Bang Sinsen, Bang Edi.
0: Mm-hmm.
2: Bang Rudy juga, salam ke Bunda Isal, Kak Yus, Sinsen Timi juga. Ada Bu Indah sama Kak Ina di pengkalan sana.
0: Mm-hmm.
2: Untuk Kak Tika, Kak Yesli, untuk Kak Nina, Kak Ros juga. Semua Kak.
0: Oke, okay. Itu aja Cok.
2: Waktu agak ini nih. Itu acara tadi, itu acara baru juga.
0: Bukan, itu nggak baru sih, memang selalu ada, tapi nggak setiap hari juga.
2: Nggak setiap hari, cuma hari Rabu aja.
0: Iya, kadang ada hari Rabu, kadang nggak.
2: Kadang nggak ya gitu ya. Oh, nggak juga tuh diadakan nggak, bisa lu tidur siang sebelum acara.
0: Iya benar. Siap, makasih Cuk.
2: Terima kasih dari dulu ya.
0: Sama-sama.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ocu Amin Ambo di Bangkinang ya. Oke, silakan mungkin satu penelpon lagi untuk pendengar yang mau request lagu siang hari ini. Halo, selamat siang Request Pro 1.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mas Yono di Palembang.
0: Mas Yono di Palembang ya. Di Kulim ya.
3: Kulim ya. Ada

0: Amin ya Allah.
1: Oke, makasih.
0: Sama-sama Mas Yono. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Yono di Kulim, Jalan Palembang Kulim ya. Oke, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini di program Request Pro 1 edisi Rabu 1 Juli 2026. Kita ke lagu lagi, spesial untuk pendengar yang sudah request ya. Semoga senang sama lagunya. Dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke Fagetos dengan Ervina. Nanti juga ada Samson Akhir Rasa Ini. Ada band dengan Langit 7 Bidadari, Drive Bersama Bintang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu spesial dari Juliet ya, Bukannya Aku Takut. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada di siang menjelang sore ya. Nah, pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMA dan SMK negeri di Provinsi Riau berjalan dengan lancar. Nah, pemerintah Provinsi Riau menyebut proses seleksi tahun ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena berlangsung lebih tertib ya, transparan dan minim keluhan masyarakat. Nah, Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Riau mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini mendapat respon positif dari berbagai unsur. Mulai dari ombudsman, kelompok masyarakat hingga para pemangku kepentingan yang turut mengawasi jalannya proses penerimaan peserta didik baru. Pemerintah juga memastikan daya tampung sekolah negeri di Provinsi Riau masih sangat memadai. Nah, jumlah ruang belajar yang tersedia dinilai lebih dari cukup dibandingkan dengan jumlah calon peserta didik yang mendaftar. Pemerintah berkomitmen juga memberikan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah. Nah, menurutnya masih banyak sekolah yang memiliki kuota dan ruang kelas yang tersedia. Pemerintah juga menghimbau para orang tua untuk aktif mencari informasi serta menjalin komunikasi dengan pihak sekolah agar proses penempatan peserta didik dapat berjalan lebih cepat dan lebih tepat tentunya. Informasi ini pendengar terkait Pemprov Riau nilai pelaksanaan SPMB SMA dan SMK Negeri 2026 berjalan dengan lancar. Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Rabu 1 Juli 2026.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau sore ya. Mika Tambayong dengan bekas pacar sudah mengantarkan kita pada pukul 15:23 saat ini pendengar. Dan kita masih di lagu-lagu spesial jelang nanti kita ikuti berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu ya. Nah pendengar, pernah gak sih Anda merasa suasana hati membaik setelah menikmati sepotong coklat? Nah ternyata itu bukan sekedar perasaan saja ya, tapi memang benar. Karena coklat itu, terutama dark coklat atau coklat hitam, mengandung senyawa yang bisa membantu tubuh kita melepaskan hormon endorfin dan serotonin. Nah, kedua hormon ini dikenal mampu memberikan rasa nyaman, bahagia, sekaligus membantu mengurangi stres. Nah, selain itu pendengar, coklat juga mengandung magnesium yang berperan dalam menjaga fungsi saraf dan pastinya membantu tubuh menjadi lebih rileks. Jadi nggak heran ya jika banyak orang merasa lebih tenang setelah mengkonsumsi coklat. Namun, tetap harus diingat, konsumsilah coklat secukupnya, jangan berlebihan juga ya. Pilih coklat hitam dengan kadar kakao ke minimal 70% karena umumnya mengandung lebih sedikit gula dan lebih banyak antioksidan dibandingkan coklat manis. Jadi saat pikiran mulai penat ya karena pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, tidak ada salahnya menikmati sepotong coklat sambil beristirahat sejenak. Dipadukan dengan tidur yang cukup ya, olahraga yang ringan, dan mengelola emosi dengan baik, stres pun akan lebih mudah dikendalikan. Karena kesehatan bukan hanya tentang tubuh yang bugar saja, tetapi juga pikiran yang tenang dan pastinya happy ya. Dan pendengar, kita masih di Riau Sore. Kali ini kita ke Westlife ya, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan ya. Nah, berbagai jenis olahraga semakin diminati sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Salah satu olahraga yang terus berkembang popularitasnya adalah Pilates. Berbeda dengan latihan yang menitik beratkan pada kekuatan fisik atau intensitas tinggi, Pilates mengutamakan kualitas gerakan, tubuh, pernafasan, serta keseimbangan antara kekuatan dan fleksibilitas. Inilah yang membuat Pilates menjadi pilihan bagi banyak orang, mulai dari pemula, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, bahkan atlet profesional sekalipun, hingga lansia yang ingin tetap aktif dan pastinya bugar ya. Seiring berkembangnya zaman, Pilates telah mengalami banyak inovasi dan menjadi salah satu bentuk latihan yang diakui dalam dunia kebugaran maupun rehabilitasi. Salah satu fokus utama dalam Pilates adalah penguatan otot inti atau core muscle ya. Kemudian selain memperkuat otot, Pilates juga dikenal efektif dalam memperbaiki postur tubuh. Nah, di era digital saat ini pendengar, banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer atau menggunakan telepon genggam. Nah, kebiasaan tersebut sering menyebabkan postur membungkuk ya, bahu jadi maju ke depan, serta ketegangan pada leher dan juga punggung. Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan fleksibilitas tubuh. Berbeda dengan anggapan bahwa fleksibilitas hanya berkaitan dengan kemampuan melakukan peregangan ekstrim, Pilates juga mengajarkan fleksibilitas yang fungsional. Keunikannya adalah tidak hanya terletak pada gerakannya, tetapi juga pada teknik pernapasan yang menjadi bagian penting dari setiap latihan. Secara keseluruhan ya pendengar, Pilates bukan sekedar olahraga untuk membentuk tubuh saja, tetapi merupakan metode latihan yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara tubuh dan juga pikiran kita. Melalui kombinasi gerakan yang terkontrol, teknik pernapasan yang benar, serta penguatan otot, Pilates mampu memberikan manfaat yang menyeluruh bagi kesehatan fisik maupun mental kita juga, ya. Nah, jadi Pilates menjadi pilihan olahraga yang tepat bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup, pastinya menjaga kebugaran, serta membangun tubuh yang lebih kuat, sehat, dan seimbang dalam jangka panjang, ya. Semoga membantu pendengar informasi tadi, dan kita ke Kesha Lefronka kali ini. Tak pantas terluka.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, di mana puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya." Sedang Al-Qur'an berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya." Rasulullah pun bersabda, maka keduanya pun memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Nu'aim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis.

Baik pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. HUT Bhayangkara ke-80, Wakapolda Riau, Brigjen Hengki Haryadi, sebut momentum perkuat profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat. Komisi 4 DPRD Batam mendorong revisi peraturan daerah atau Perda Ketertiban Sosial guna pembenahan lokalisasi Sintai dan penyesuaikan regulasi dengan perkembangan kondisi saat ini. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi hari Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Baik pendengar, mengawali jumpa kita di berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu hari ini dari RRI Pekanbaru. HUT Bayangkara ke-80, Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi sebut momentum perkuat profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
1: Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi pagi tadi memimpin apel dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman Makopolda Riau. Pada kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa peringatan Hari Bayangkara menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme serta memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan tugas polisian, khususnya di Provinsi Riau yang memiliki karakteristik wilayah yang spesifik.
2: Ya, semoga di hari bulan tahun Polri yang 80 ini, Polri ke depan semakin profesional, semakin dekat dengan masyarakat, mengedepankan community policing, karena pada dasar polisi tidak bisa bekerja sendiri, agar bersama dengan masyarakat. Tentunya kita mengharapkan partisipasi masyarakat, karena memang khususnya wilayah Riau ini, bagaimana kita ketahui, adalah wilayah yang spesifik, ada karakteristik tertentu, kita berbatasan dengan negara lain, banyak kejahatan-kejahatan khususnya narkotika, transnational organized crime, baik itu narkoba maupun trafficking inversion, TPPO, dan kita harus bersama-sama masyarakat. Karena ini kita harus menjadi musuh bersama, terutama narkoba yang ada di jajaran wilayah Kepulauan.
1: Sementara itu, sejumlah warga berharap peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri, khususnya Polda Riau, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3: Ya, kami sebagai masyarakat, khususnya di wilayah Polda Riau, mengucapkan semoga Polri semakin profesional, humanis, dan selalu hadir memberikan rasa aman, keadilan, serta pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Selamat Hari Bayangkara ke-80 seluruh jajaran Polri di wilayah hukum Polda Riau dan juga di seluruh.
1: Momentum Hari Bayangkara ke-80 diharapkan tidak hanya menjadi ajang peringatan tetapi juga menjadi penguat komitmen Polri khususnya Polda Riau dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis dan semakin dekat dengan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026 menjadi momentum bagi jajaran kepolisian Resor Natuna untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selengkapnya laporan Marjani dari RRI Ranai.
4: Polres Natuna menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 di halaman Mapolres Natuna Rabu pagi. Upacara berlangsung khidmat dengan Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Ependi bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Perkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Kabupaten Natuna. Momentum HUT Bayangkara ke-80 menjadi refleksi atas pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
5: Suksesnya beberapa program pemerintah tentunya tidak terpisahkan dari peran penting Polri dalam mengawal agenda strategis nasional. Di antaranya, dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang diwujudkan melalui pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi sebanyak 1.179 unit dari target 1.500 unit. Dukungan terhadap swasembada pangan melalui optimalisasi lahan jagung dengan total lahan luas 651.196 hektar yang berhasil mendongkrak produksi jagung nasional sebesar 9% atau setara 1,36 juta ton. Penegakan hukum terhadap kejahatan yang merusak moral bangsa dan memicu kebocoran keuangan negara seperti kejahatan narkoba, penyeludupan dan judi online. Program penyediaan rumah bagi PNP dan masyarakat di mana Polri telah berhasil meresmikan 10.905 unit hunian dari rencana pembangunan 15.923.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijinarko Parianto mengatakan pemerintah daerah berharap Polres Natuna dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat ditemui RRI usai kegiatan upacara HUT Bayangkara ke-80 Rabu pagi.
6: Pilih atas nama pemerintah, Bapak Ibu Bupati, ucapkan pertama selamat HUT Bayangkara ke-80. Semoga Polri semakin jaya dan sukses dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat. Ke depan tentunya kolaborasi antara Polri, Polres, dan pemerintah Kabupaten Natuna selalu sinergi sehingga tercipta suasana yang aman dan kondusif di masyarakat.
4: Kapolres Natuna berharap momentum HUT Bhayangkara ke-80 dapat menjadi penyemangat bagi seluruh personel Polri untuk terus memberikan pengabdian terbaik. Dengan semangat Polri semakin dekat dengan masyarakat, pelayanan dan kepercayaan publik diharapkan terus meningkat. Demikian Marjani melaporkan.
0: Wujudkan Pekanbaru Zero Putus Sekolah. Pemerintah Kota Pekanbaru libatkan kader PKK untuk memantau SPMB 2026. Berikut disampaikan Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru akan mendorong kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK untuk mewujudkan program Pekanbaru Zero Putus Sekolah dengan melibatkan mereka dalam memantau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPNB hingga menjangkau anak-anak yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kader PKK memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat di tingkat lingkungan. Melalui jaringan tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi anak Kota Pekanbaru yang putus sekolah ataupun kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan akibat berbagai kendala.
8: Memantau SPMB, Ibu PKK agar tidak ada masyarakat atau anak-anak di Kota Pekanbaru itu yang putus sekolah. Dan ada kejadian-kejadian misalnya anak-anak sekolah yang hari ini dia tidak bisa mengambil ijazahnya di pesantren. Terkadang ada yang seperti itu karena tunggakan-tunggakan gitu kan. Dan ini tentu perlu ada aspirasi dan sambungan dari ibu-ibu PKK, termasuk juga posyandu dan lain-lain. Kita pengen semua bergerak bersama-sama menuntaskan zero anak putus sekolah di Kota Pekanbaru.
7: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Dini, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, kader PKK merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga dapat lebih cepat mengetahui apabila ada anak yang belum bersekolah atau mengalami kendala dalam mengambil ijazah.
9: Kalau saya sebagai orang tua mendukung kebijakan yang seperti ini, gitu kan. Soalnya ibu-ibu PKK sering berinteraksi dengan warga-warga di sekitarnya. Jadi kalau misalnya seandainya ada anak-anak kita yang terkendala nanti dalam sekolahnya, ijazahnya atau tunggakan, bisa dicarikan solusinya.
7: Dini berharap program tersebut tidak berhenti pada pendataan semata, tetapi juga didukung dengan pendampingan kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap anak tetap memperoleh haknya untuk mengenyam pendidikan tanpa terhambat persoalan biaya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: DPRD Kabupaten Bengkalis mengajak masyarakat bersabar menghadapi kondisi keuangan daerah yang masih terpengaruh menurunnya dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan sejumlah program dan pembayaran kewajiban pemerintah daerah. Berikut laporan Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
10: Kelangkaan bahan bakar minyak yang masih terjadi di Pulau Bengkalis menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bengkalis. Kondisi tersebut menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dan mengganggu aktivitas masyarakat. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Fernanda Pangaribuan, mengatakan DPRD melalui Komisi 3 sebelumnya telah berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau untuk membahas kondisi distribusi BBM di Kabupaten Bengkalis. Menurut Hendrik, hasil koordinasi tersebut mengarahkan DPRD untuk berkomunikasi langsung dengan BPH Migas dan Pertamina Patraniaga karena kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan terkait penyaluran dan penambahan kuota BBM.
11: Kami sama Komisi 3 ada konsultasi ke Perindak Provinsi, ke Dinas SDM Provinsi juga, dan minggu ini mudah-mudahan kami jadi ketemu ke BPH Migas. Kami ada jadwalkan juga BPH Migas terkait dengan penyaluran BBM yang ada di Pulau Bengkalis. Jadi mudah-mudahan dalam minggu ini udah clear lah Kak. Kami nanti juga minta penambahan kuota hariannya dilebihkan dulu untuk di Kabupaten Bengkalis ini, khususnya di Pulau Bengkalis juga.
10: Sementara itu, kelangkaan BBM masih dirasakan oleh masyarakat, salah satunya diungkapkan Ibu Ima, warga Bengkalis yang mengaku sering tidak mendapatkan bensin meski telah mengantri selama berjam-jam.
12: Awak dah nunggu 3 jam, kadang nggak jumpo, kadang tidak. kosong lah jadinya atau.
10: DPRD Bengkalis berharap koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina Patraniaga dapat menghasilkan solusi terhadap kelangkaan BBM yang terjadi selama ini, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan antrean panjang di SPBU berangsur berkurang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Komisi 4 DPRD Batam mendorong revisi peraturan daerah atau Perda Ketertiban Sosial guna pembenahan lokalisasi Sintai dan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan kondisi saat ini. Laporan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Dukungan terhadap pembaruan peraturan daerah atau Perda Kota Batam nomor 6 tahun 2022 tentang ketertiban sosial menguat dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang digelar Komisi 4 DPRD Kota Batam. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution, mengatakan pembaruan regulasi dinilai penting agar pemerintah memiliki landasan hukum yang lebih relevan dalam menangani persoalan sosial termasuk rehabilitasi bagi korban eksploitasi dan praktik prostitusi. Aspirasi ini mencuat setelah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Putra Batam memaparkan hasil observasi mereka terkait kondisi pusat rehabilitasi non-panti Sintai di Tanjung Uncang. Surya Makmur mengatakan, Perda Ketertiban Sosial yang ada saat ini belum mampu menjangkau kompleksitas persoalan prostitusi yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan berbagai persoalan sosial lainnya.
15: Komisi 4 DPRD Kota Batam kemarin melakukan RDPU, rapat dengar pendapat umum, bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batam. Topik bahasannya adalah tentang keberadaan Perda nomor 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial. Menurut mereka, perda tersebut sudah tidak relevan dan sudah tidak efektif lagi. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar perda ketertiban sosial ini, di mana di dalamnya salah satunya adalah pengaturan soal lokalisasi Sintai yang 3 tahun setelah perda diundangkan itu harusnya ditutup, ternyata kan sampai sekarang ini belum ditutup. Oleh karena itu, kami sudah menyampaikan kepada Dinas Sosial dan nanti insya Allah kami juga berkonsultasi kepada pimpinan dan termasuk kepada Bapak Perda agar perda yang dimaksudkan itu bisa dibahas dan ditinjau ulang.
14: Komisi 4 DPRD Batam menilai pembaruan perda menjadi langkah strategis agar penanganan masalah sosial tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pada upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat. Masukan dari kalangan akademisi dan mahasiswa diharapkan menjadi bahan penyempurnaan regulasi sehingga mampu menjawab tantangan sosial yang terus berkembang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Sektor industri kawasan ekonomi khusus ya, Galang Batang menjadi salah satu pendorong utama peningkatan ekonomi daerah di Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra, RRI Tanjung Pinang.
16: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan terus menunjukkan perkembangan positif. Badan Pusat Statistik Bintan mencatat peningkatan ekonomi tersebut salah satunya didorong oleh aktivitas industri di kawasan ekonomi khusus KEK Galang Batang. PLT Kepala BPS Bintan Doni Cahyo Wibowo mengatakan, masuknya investasi di kawasan KEK Galang Batang sejak 2022 memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Bintan. Menurutnya, kawasan tersebut menjadi salah satu faktor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Bintan pada periode 2021 hingga 2026 tercatat mencapai 6,34%. Doni juga menjelaskan angka tersebut tidak hanya berasal dari sektor industri, tetapi juga didukung oleh sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perhotelan, dan perdagangan. Ia menyebut sektor industri memang memiliki kontribusi besar, namun perkembangan ekonomi Bintan tetap dipengaruhi oleh berbagai sektor yang berjalan di masyarakat.
17: KEK Galang Batang, nah satu kawasan ekonomi khusus ya, itu sejak 2022 kalau tidak salah. Nah itu ada investasi dan pertumbuhan yang signifikan di situ. Nah di situ Bintan sudah mulai tumbuh secara signifikan, kemudian berangsur dari tahun ke tahun sudah mulai stabil, tapi ya di angka karena kontribusinya itu cukup besar dari KEK Galang Batang itu.
16: Doni juga menambahkan pertumbuhan ekonomi Bintan juga terlihat dari aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Menurutnya, perekonomian daerah tidak hanya bergantung pada satu kawasan, melainkan dari kontribusi berbagai sektor yang terus berkembang. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Warga Selat Nenek, Kecamatan Bulang, meminta pemerintah provinsi untuk membangun sekolah menengah atas atau SMA di Bulang. Berikut dilaporkan Sarah Melina, RRI Batam.
18: Masyarakat Selat Nenek, Kecamatan Bulang, mendesak pemerintah segera membangun SMA negeri di wilayah mereka. Hingga kini, fasilitas pendidikan formal hanya tersedia pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP saja. Masyarakat setempat, Usman, mengatakan hampir 75% lulusan SMP dari daerah itu tidak bisa melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Kendala utama adalah biaya transportasi, jarak tempuh, serta keterbatasan sarana penunjang sekolah menengah di sekitar mereka. Saat ini, SMA negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu sekolah, sementara kecamatan lain memiliki lebih banyak. Kecamatan Galang contohnya, sudah memiliki 3 SMA, sedangkan Belakang Padang 4 SMA. Artinya Bulang tertinggal jauh dalam penyediaan pendidikan menengah atas.
19: Jadi di Selat Nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta, merger dia. Jadi SMA negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu, hinterland yang lain sudah Galang 3, Belakang Padang 4, kita baru ada satu. Dan sekolah penyangga, jadi tahun demi tahun lulusan kami hampir 75% tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMA.
18: Usman melanjutkan, padahal jumlah lulusan SMP di Selat Nenek cukup besar dan berpotensi terus meningkat. Keberadaan SMA Negeri 11 Pulau Buluh merupakan satu-satunya sekolah di Kecamatan Bulang. Butuh waktu 1 hingga 1,5 jam untuk sampai ke Pulau Bulang jika cuaca bersahabat. Warga yang memiliki anak SMA harus memutar otak untuk mencarikan tambahan biaya transportasi ke pulau seberang. Warga berharap pemerintah provinsi dapat menambah sekolah SMA bagi warga yang tinggal di sekitar Selat Nenek. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Pengurus Himpunan Dai dan Mubalig Kota Bukit Tinggi periode 2026 sampai 2030 resmi dilantik dan dikukuhkan. Berikut laporan Joni Marbeta, RRI Bukit Tinggi.
20: Menetapkan susunan pengurus Himpunan Dai dan Mubalig Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2030. Khairunas Tuanku Saleh AMA, Ketua Merangkap Anggota, Indra Effendi SAGMA, Sekretaris Merangkap Anggota, Dr. Andus Haji Amir Hussein Hasibuan, Anggota Haji Syamsul Bahri, SHI.
21: Saya Basis, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, secara resmi mengukuhkan Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai pengurus Himpunan Dai dan Mubalig Kota Bukit Tinggi periode 2026-2030.
22: Peran Dai, Mubalig, dan Ulama sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan serta memberikan pencerahan kepada umat menjadi pesan utama dalam pelantikan pengurus Himpunan Dai dan Mubalig Kota Bukit Tinggi periode 2026-2030 sebanyak 53 orang dengan Ketua Umum terpilih Khairunnas Tuanku Saleh AMA. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Asis STP Sultan Saidi menegaskan dalam sebutannya, keberadaan para dai dan mubalig memiliki peran strategis dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat yang ada saat ini. Ibnu Asis mengajak seluruh dai dan mubalig memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat melalui semangat fastabiqul khairat dengan mengoptimalkan dakwah yang mengajak kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran.
23: Ini sebagai pertanda baik bagi kita di Bukit Tinggi, keberadaan dai, keberadaan mubalig dan ulama menjadi garda terdepan pencerdasan dan pencerahan umat. Kami menitipkan kepada Bapak Ibu sekalian, para ustaz dan ustazah, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, kita fastabiqul khairat, kita maksimalkan dakwah ilallah, menyeru manusia kebajikan Allah SWT dan mencegah mereka daripada berbuat kemungkaran. Dan insyaallah pemerintah Kota Bukit Tinggi dengan tangan terbuka siap berkolaborasi, siap bersama dengan para da'i, dengan para mubalik dalam rangka menjadikan Kota Bukit Tinggi lebih baik lagi dan lebih sejahtera di masa yang akan datang.
22: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, Dr. Haji Irwan MAG berharap para da'i mampu menjadi mujadid pembaharu yang menyampaikan ajaran Islam secara relevan dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Menurutnya, materi dakwah harus disampaikan secara arif dan konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat akibat perbedaan penyampaian antar pendakwah.
1: Jangan nanti ketika ada da'i ceramah di tempat A, dibatalkan oleh di tempat B. Kemudian yang bingung bukan da'i, yang bingung itu adalah umatnya. Kecik buya batang mereka, kecik buya nengkini mereka. Dengan adanya da'i dan mubalik, dengan adanya himpunan da'i dan mubalik, umat bisa tercerahkan, bukan teragukan dengan pemahaman kita.
22: Dalam kesempatan yang sama juga, anggota DPD RI Haji Muslim M. Yatim juga turut hadir di acara tersebut menyampaikan sosialisasi 4 pilar MPR RI dan dirinya menekankan bahwa da'i dan ulama memiliki kontribusi besar dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Kepala Desa Air Lengit, Kuswanto, menjadi salah satu peserta program Kepala Desa Masuk Kampus sebagai upaya penguatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Indonesia melalui pembelajaran di lingkungan akademik. Laporan Analia Widi, RRI, Ranai.
2: Upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa terus dilakukan melalui berbagai program kolaboratif antara pemerintah dan perguruan tinggi. Salah satunya melalui program Kepala Desa Masuk Kampus yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bekerjasama dengan Universitas Indonesia dalam rangka program pemerintahan desa berdampak tahun 2026. Peserta program tersebut, Kepala Desa Air Lengit, Kuswanto, kepada RRI menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi pengalaman berharga karena memberikan kesempatan untuk belajar langsung di lingkungan akademik.
3: Tentunya dengan kegiatan ini menambah semangat dan inovasi yang akan dipraktikkan di desa kita masing-masing, dan ini juga menjadi acuan bagaimana kedepannya kita menjalankan di pemerintah desa lebih baik, lebih mengedepankan pelayanan publik oleh masyarakat.
2: Sementara itu, warga desa Air Lengit Ivan memberikan tanggapan positif atas keikutsertaan kepala desa mereka dalam program tersebut.
5: Kalau kami sebagai warga tentu bangga karena kades kami diundang untuk kegiatan tersebut. Dan ini tentu saja akan berdampak terhadap wawasan dan pengetahuan kades dalam menjalankan amanahnya.
2: Sebagai informasi, untuk kegiatan ini diikuti oleh 434 peserta, yakni kepala desa dari seluruh Indonesia, dari mulai 29 Juni hingga 2 Juli 2026 di Universitas Indonesia Kampus Depok. Untuk Kabupaten Natuna, selain kepala desa Air Lengit, juga ada satu lagi peserta, yakni kepala desa Sepempang. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Dengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. HUT Bayangkara ke-80 Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi sebut momentum perkuat profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat. Komisi 4 DPRD Batam mendorong revisi peraturan daerah atau Perda Ketertiban Sosial guna pembenahan lokalisasi Sintai dan penyesuaian regulasi dengan perkembangan kondisi saat ini. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Ini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tisa Biani dengan Rindu Yang Palsu ya. Nah, mendengar lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 16:44 dan kita masih di Riau sore ya. Masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar hingga jelang pukul 18 nanti. Nah, pendengar, waktu pulang kerja itu seringkali menjadi momen yang ditunggu-tunggu setelah menjalani aktivitas sejak pagi ya. Meskipun tubuh kita terasa lelah, jangan biarkan sore berlalu hanya dengan rutinitas yang itu-itu saja. Coba isi waktu sepulang kerja dengan kegiatan positif yang bisa membuat pikiran kita kembali segar gitu ya. Misalnya, berjalan santai di sekitar rumah, olahraga ringan, membaca beberapa halaman buku, atau mungkin sekedar menikmati teh hangat ya sambil berbincang dengan keluarga tercinta. Nah, bagi yang tinggal sendiri, sore juga bisa dimanfaatkan untuk menekuni hobi ya. Bisa berkebun atau mendengarkan musik yang menenangkan. Aktivitas sederhana seperti ini bisa membantu mengurangi stres dan mengembalikan semangat kita lagi nih untuk menyambut hari esok. Ingat ya, kualitas hidup bukan hanya ditentukan oleh seberapa keras kita belajar, seberapa keras kita bekerja, tetapi juga bagaimana kita menikmati waktu setelah pekerjaan selesai. Nah, semoga sore ini menjadi momen yang menyenangkan ya untuk Anda semua, penuh energi positif dan membawa kebahagiaan bagi Anda dan juga keluarga tercinta. Tetap semangat pastinya, tetap sehat dan terus bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi, masih banyak sekali informasi menarik untuk pendengar tentunya hingga jelang pukul 18 sore hari nanti. Kita ke Vanessa Z kali ini, Berkaca-Kaca. Spesial untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi di jalan ya, pulang kerja, pulang berkegiatan. Hati-hati di jalan, tetap fokus bawa kendaraannya.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: sore.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial Facebook beredar unggahan yang mengklaim adanya link untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, faktanya berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik link yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimiliki. Pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi bantuan tidak diberikan melalui link yang terlibat seperti dalam unggahan. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial atau Kemensos, maupun pemerintah daerah. Sehingga klaim adanya link untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah adalah tidak benar atau hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yes.
1: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
5: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
4: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
5: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
4: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
6: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, menjaga kesehatan ternyata bukan hanya soal mengatur pola makan saja ya, atau rutin berolahraga. Nah, pikiran yang positif itu juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan mental kita. Nah, ketika kita membiasakan diri melihat sisi baik dari setiap keadaan, tubuh akan lebih rileks dan tingkat stres pun berkurang. Nah, sebaliknya, pikiran yang dipenuhi rasa cemas dan emosi negatif itu bisa mempengaruhi kualitas tidur kita, menurunkan daya tahan tubuh, bahkan nih membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih berat. Berpikir positif bukan berarti mengabaikan masalah ya, melainkan memilih untuk tetap optimis dan fokus pada solusi. Mulailah dengan bersyukuri hal-hal kecil, berbicara baik kepada diri sendiri, menghindari terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain, serta meluangkan waktu bersama orang-orang yang membawa energi positif. Ingatlah pendengar, apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi cara kita bertindak, dan tindakan itulah yang menentukan kualitas hidup kita. Jadi, mari awali hari dengan pikiran yang baik, hati yang tenang, dan semangat untuk terus melangkah. Tetap sehat ya, tetap bahagia, dan terus sebarkan energi positif kepada siapapun juga ya. Oke, semoga membantu ya tips tadi pendengar, dan kita masih di Riau Sore. Fabio Acer kali ini berjanji.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
4: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
5: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
6: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
5: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
6: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
5: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
6: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
5: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
6: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Sis Wandi Sis Wun Long yang beralamat di Jalan Sepakat Blok D 11 RT 001 RW 002 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Apekanbaru dengan ini memanggil Sis Wandi, Sis Wenlong yang beralamat di Jalan Sepakat Blok D 11 RT 001 RW 002 Kelurahan Pembatuan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saat ini sudah menjelang pukul 17 lebih 54 menit ya. Dan itu artinya saya RRI Handayani pamit dari Riau siang hingga Riau sore tadi ya. Di hari Rabu 1 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini akan ada rekan saya Maizul yang temani Anda tentunya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101.1 Pekan Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Apa kabar Anda di petang hari ini? Kami doakan semoga aktivitas yang telah Anda jalani di hari ini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat petang kami ucapkan bagi Anda pendengar yang tengah berada di rumah bersama keluarga, yang masih dalam perjalanan pulang maupun yang sedang beraktivitas di berbagai tempat. Terima kasih telah memilih untuk tetap bersama kami dalam rangkaian Rio Sore untuk edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Semoga kebersamaan kita di petang ini menjadi sarana untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, sekaligus menghadirkan ketenangan menjelang waktu maghrib pendengar. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan pendengar, saya Maizul hadir menemani Anda tentunya dalam program informasi musik dan juga religi ya, yang tentunya kami akan berbagi informasi religi yang inspiratif insyaallah. Di mana kita akan mulai dalam rangkaian program Mimbar Islam, nanti dilanjutkan dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru, dan yang suatu dengan ini insya Allah akan masuk pada pukul 18.26 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana mendengar, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Baik pendengar, saatnya kita akan dengarkan mimbar Islam mendengarkan tausiah dari Ustadz Edwin Saputra SPD MPD yang akan membawakan topik pendidikan akhlak. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Hadirin para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Semoga dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu curahkan rahmat, ridho dan berkahnya untuk kita semua. Selanjutnya salawat dan salam marilah senantiasa kita perbanyak buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan akhlak. Akhlak secara bahasa berasal dari kata al-huluq yang berarti perangai, tabiat atau kebiasaan. Sedangkan secara istilah menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 58, hiya hay'atun rasikhatun fin nafs تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير حاجة إلى فكر وروية. Akhlak adalah sifat yang menetap dalam jiwa yang darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Hadirin para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sosok terbaik di atas dunia ini yang mesti kita jadikan contoh dalam berakhlak adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah memujinya secara khusus dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Qalam ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Para pendengar yang berbahagia, begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah menyampaikan kepada sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 8595, innama bu'istu liutammima makarimal ahlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, jika kita merujuk kepada para ulama, maka menurut para ulama akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlakul mahmudah, yakni akhlak yang terpuji. Contohnya adalah sabar, jujur, amanah, rendah hati dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akhlakul mazmumah, ini akhlak yang tercela. Contohnya adalah sombong, iri, dusta, hasad, gibah dan lain sebagainya. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin juz 2 halaman 294 berkata, "Ad-dinu kulluhu huluq, faman zada 'alaika fil huluq zada 'alaika fid din." Artinya agama ini seluruhnya adalah akhlak. Maka siapa yang lebih baik akhlaknya, maka dialah yang lebih baik agamanya. Hadirin yang berbahagia, akhlak mulia merupakan bekal utama seorang muslim. Betapa pentingnya akhlak ini bagi manusia. Akhlak merupakan sesuatu sesuatu yang mencerminkan keimanan. Jika semakin baik akhlak seseorang, maka itu menandakan bahwa semakin baik dan semakin kokoh imannya. Dan dengan akhlak yang mulia ternyata memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah, aksaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita membentuk akhlak? Yang pertama, agar kita menjadi pribadi yang berakhlak, maka banyaklah meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersungguh-sungguhlah menahan diri dari segala keburukan. Bersungguhlah untuk membiasakan diri melakukan kebaikan. Kalau kita melihat kepada baginda Rasulullah, maka seluruh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah adalah sesuatu yang sangat mulia. Oleh karena itu, seorang Muslim harus memiliki akhlak-akhlak yang wajib ia miliki. Yang pertama adalah jujur. Alaikum bisidq. Hendaklah kamu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Maka sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kita ke arah kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun kita menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jadilah orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Maka didiklah diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, didiklah diri kita untuk memiliki akhlak yang berikutnya adalah al-haya, malu. Malu kepada Allah. Malu ketika kita meninggalkan perintah Allah. Malu ketika malas beribadah kepada Allah. Malu kita kalau kita melakukan kejahatan. Malu kita dengan segala kekurangan kita. Malu kita kalau seandainya kita diberikan umur tapi kita hidup tak tahu dan tak mau ikut aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malu yang seperti ini akan menyelamatkan kita insyaAllah hingga ke syurga. Yang keempat, didiklah diri kita untuk memiliki akhlak sabar. Didiklah diri kita yang kelima untuk rendah hati, tawadhu. Untuk menjadi pribadi yang pemaaf. Untuk menjadi pribadi yang adil. Untuk menjadi pribadi yang dermawan. Dan berikutnya, hadirin yang berbahagia, selalulah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, akhlak mulia merupakan bekal utama bagi seorang Muslim mulai dari dunia hingga sampai ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak bukan sekedar pelengkap, tapi akhlak pondasi utama dalam Islam. Iman yang sempurna harus dibuktikan dengan akhlak yang mulia. Maka didiklah kita untuk menjadi pribadi yang terbaik, untuk menjadi pribadi yang memiliki akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi yang menyampaikan. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, saatnya kita dengarkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 1-16 yang akan dibawakan oleh Mawaddah dan Abdul Ghafar Zakaria.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan dan disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Baik pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

Para muslim mendengar yang memiliki rasa takut kepada Allah akan senantiasa berusaha menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Rasa takut inilah yang menjadi benteng agar seorang muslim tidak mudah tergelincir ke dalam perbuatan dosa. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa terdapat 7 tanda seseorang memiliki rasa takut kepada Allah. Di antaranya adalah menjaga ibadah dengan sungguh-sungguh, meninggalkan perbuatan maksiat, memperbaiki akhlak, menjaga lisan, dan juga memperbanyak amal soleh, selalu bertobat ketika berbuat salah, serta senantiasa merasa diawasi Allah dalam setiap tindakan. Jika tanda-tanda ini mulai tumbuh dalam diri seseorang, maka itu menjadi pertanda bahwa keimanannya sedang terus bertumbuh, pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak ditumbuk sampai halus dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Pendengar Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Pasaribu atau disebut Alarih Pasaribu yang beralamat di Kompleks Kaltex Rumbai Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Pendengar, salah satu tanda penting dari rasa takut kepada Allah adalah munculnya kesadaran bahwa tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari pengawasannya. Kesadaran inilah yang membuat seseorang berhati-hati ketika mereka berbicara, bekerja, maupun berinteraksi dengan orang lain. Ia tidak hanya berbuat baik kepada atau ketika dilihat manusia, tetapi juga tetap menjaga dirinya saat tidak ada seorang pun yang menyaksikan selain Allah Subhanahu wa taala. Kajian tersebut juga mendapat respon positif dari pendengar RRI Pendengar, di mana salah seorang pendengar bernama Maya ini mengaku materi yang disampaikan menjadi pengingat agar dirinya lebih berhati-hati dalam setiap tindakan. Sementara pendengar lainnya, Mary, mengatakan bahwa kajian tersebut memotivasi dirinya untuk terus memperbaiki kualitas ibadah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa kajian-kajian keislaman ini mampu memberikan inspirasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, rasa takut kepada Allah sesungguhnya akan melahirkan banyak kebaikan. Seseorang akan lebih mudah untuk menjaga amanah, bersikap jujur, menghormati sesamanya, serta menjauhkan diri dari sifat sombong maupun iri hati. Ketika hati selalu merasa dekat dengan Allah, maka setiap keputusan yang diambil akan lebih berhati-hati dan juga penuh pertimbangan sesuai dengan tuntunan agama.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, dari informasi petang ini kita belajar bahwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang melemahkan, melainkan sesuatu kekuatan yang membimbing kita sebagai manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin besar pula keinginannya untuk memperbaiki diri, menjaga ibadah, memperbaiki akhlak, dan juga menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk terus melakukan evaluasi diri. Apakah sholat kita semakin baik? Apakah lisan kita semakin terjaga? Apakah hubungan kita dengan sesama semakin harmonis? Dan apakah hati kita semakin dekat dan juga tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perubahan besar, pendengar, ini selalu diawali dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara istiqomah. Pada akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan rasa takut yang benar kepadanya di dalam hati kita, sehingga setiap langkah kehidupan kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar. Demikianlah program informasi dan musik religi hari ini yang kami kutip dari laman rri.co.id, pendengar. Saya Maizul, pamit undur diri sejenak dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas segala perhatian, dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Angkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan, Pak? Mau disampaikan, Pak?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi dengan per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi, dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Lite dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korban dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
2: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan Ruan dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-membahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
4: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri. Dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: And they're stretched down the right side of the defense again. Should be two.

0: se confina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect.
2: Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I see it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
2: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

99,1% Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, senara saya Maizul dapat hadir kembali tentunya menyapa Anda dalam rangkaian Riau Malam. Untuk edisi hari ini, Rabu, hari pertama di bulan Juli 2026 pendengar. Semoga malam hari ini menjadi waktu yang nyaman ya tentunya untuk beristirahat dan juga berkumpul bersama keluarga di awal bulan Juli. Ya mendengar, hingga jelang tengah malam nanti saya akan menemani Anda tentunya dalam rangkaian Riau Malam dengan beragam sajian informatif dan juga menghibur tentunya. Di mana malam hari ini akan hadir mimbar Buddha maksud kami dilanjutkan dengan program Ruang Rindu berjaringan nanti bersama RRI Programa 1 Jakarta. Dan bagi Anda mendengar pecinta sepak bola, jangan kemana-mana juga, karena nanti tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat kita juga akan mengikuti dan mendengarkan pertandingan Pesta Bola Piala Dunia antara Inggris menghadapi Republik Demokratik Kongo. Dan kami informasikan juga malam hari ini pendengar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang satu dengannya, waktu kumandang Isya nanti akan masuk pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, saat ini kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, di mana puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya." Sedang Al-Qur'an berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya." Rasulullah pun bersabda, maka keduanya pun memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Nu'aim.

Mendengar jurus itu pengadilan negeri kelas 1 Abekan Baru dengan ini memanggil A. Pasaribu atau disebut Alarih Pasaribu yang beralamat di Kompleks Kaltex Rumbai, Kota Pekanbaru. Agar tak menghadap pada persidangan yang diadakan oleh pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan.

Mendengar untuk mengawali rangkaian program di malam ini, saat lagi kami akan hadirkan Mimbar Buddha bersama penceramah Bapak Tarjoko dengan judul Hidup Sehat. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

budaya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu bapak, saudara sedharma yang berbahagia, pendengar setia Radio Republik Indonesia Pekanbaru, dimanapun ibu bapak saudara sedharma berada. Pada malam yang berbahagia ini, saya akan mengisi mimbar agama Buddha dengan judul Hidup Sehat. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita dan kehidupan semua makhluk. Karena dengan badan yang sehat, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dalam berbagai hal. Oleh karena itu, mari kita selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Saya berdoa kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan kita harus selalu bersyukur karena sampai saat ini kita masih memperoleh karma baik akan kesehatan dan keselamatan. Berbicara kesehatan, Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada 15 Sair 204 yang berbunyi sebagai berikut. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Saudara sedharma yang berbahagia, mengutip sabda Sang Buddha tersebut di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa kesehatan adalah sangat penting bagi kehidupan kita. Karena dengan badan yang sehat dan kuat, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dalam berbagai hal demi menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita untuk selalu menjaga kesehatan kita. Cara terus-menerus demi kebahagiaan hidup kita dan keluarga tercinta. Lebih pada saat ini, masa pandemi COVID-19, di mana terdapat virus yang mengancam seluruh masyarakat bangsa di dunia. Virus tersebut sangat menghantui keselamatan kehidupan semua orang. Tidak sedikit virus tersebut telah merenggut saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan kerabat-kerabat kita. Hal tersebut tidak berhenti apabila kita tidak bisa mencegahnya. Karena itu, demi untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kita sebagai umat Buddha diharapkan bisa menjadi contoh tauladan untuk berperilaku baik sehingga penyebaran virus COVID-19 bisa terputus, yaitu dengan cara selalu memakai masker setiap saat, mencuci tangan setelah memegang benda-benda, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi dengan banyak orang. Saudara sedharma yang berbahagia, pendengar yang budiman, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Imlek. Biasanya pada setiap tahun, tahun baru Imlek disambut dan dirayakan oleh masyarakat dengan penuh sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Hal tersebut mungkin tidak terjadi pada tahun ini, karena saat ini kita semua sedang dilanda wabah yang mematikan, yaitu virus COVID-19. Pada tahun ini mungkin menjadi pengecualian. Tahun baru Imlek tahun ini tidak disambut dan dirayakan seperti tahun-tahun yang lalu. Hal tersebut dilakukan demi untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.

Baik pendengar, soal lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan program Ruang Rindu Berjaringan tentunya, di mana malam ini akan menghadirkan bintang tamu Domi Allen dan juga akan dipandu oleh dua host, Ita Purnamasari dan juga Andes. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Anes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rri pro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nes.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik-baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Ya, Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang ya, Domi, baik. Kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Ya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Ya. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: ya,
1: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
0: Ya.
1: Aku share-share gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu
1: ya, akhirnya digarap
0: okay
1: beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Oh,
1: gitu ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, memang jadi sebuah kebetulan
1: jalan
0: yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Ya. Jalan Tuhannya aja begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya, iya. Beda memang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Yeah. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Yeah. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Yeah. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single
0: akan
1: aja, single aja.
0: Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
1: diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Urusan saya nih single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya,
1: okay,
0: Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah,
1: okay.
0: Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
1: siapa nih?
2: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Siapa namanya? Saya Tawan Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
2: Oh, iya, salam kenal. Gimana kebetulan Tawan? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia 89, saya kelahiran. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
2: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang anak-anak muda ya? Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga, ada di Trio Macan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Amin. Siap, makasih.
0: Terima kasih. Tawan di Bang Bali. Iya, sama-sama Bang ya, Tawan.
2: Terima kasih.
0: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
1: Manado ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Iya, ya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Saya ke bintang tamu Bung Andes. Mbak Ita kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi.
3: Sesaat lagi ya. Nanti.
0: Betul.
3: Oke, kita langsung ke bintang.
0: Silakan.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, Waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Ya, Bung Benny Jo, ada dari Manado ya?
1: Namanya ya?
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Domi kan
3: penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya.
1: Iya,
3: 80-an.
1: Iya, betul.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya tuh
0: ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Pertanyaan kedua.
3: Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan Bung Beni.
3: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Uncle Gazi di Padang,
0: ya.
3: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan tuh ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Doni.
1: Nah pagi-pagi saya putar-putar, ternyata saya putar dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada Di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
0: Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50 ribu dulu berharga.
0: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan disitu dibangga.
1: Dian Piscesa. Itu Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh gitu.
1: Joni Putuhena.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Okay. Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putuhena.
0: Andaikan Kau Kumiliki. Andaikan Kau Kumiliki itu yang jadi album, judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak,
0: oleh Bang
1: Domi? Kayak lagu cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga itu. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN, Bang Bung
0: di IKN tentang IKN
1: tentang Indonesia banyak.
0: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak. Dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
4: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Luis. Ada Bang Abang Domi juga.
4: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku.

0: Abang Doni, izin ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bas?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: coba gimana gimana lagi. Diulang lagi pertanyaannya. Budan Luis, oh, maaf.
0: Pertanyaannya Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua ini jenis suaranya Abang tenor atau bas? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widan Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Makasih. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aku. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 Maret.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, udah cukup,
0: aku
2: cukup.
0: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Ya. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Bye-bye. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Udah Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu
1: apa?
2: Lagunya, judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru di resikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: aku.
1: Itu dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu baru booming di Malaysia
0: sama Yunisara.
1: Di recycle Yunisara. Itu tahun berapa, Bang? Yang pertama
0: kalau
1: yang
0: motif band 2009 ya.
1: 2009.
0: Sama Yunisara di recycle tahun 2014.
1: 2014. Oh, iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
0: Aku di tengah kali ya.
1: Di tengah.
0: Antara bariton dan tenor ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Di tengah ya. Di tengah.
1: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya. Dan Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
0: Yeah.
1: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Terus ketiga darah seni, Bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
0: keluarga. Saya nggak ada tuh.
1: Oh iya,
0: hanya saya
1: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi
0: semuanya malah pengusaha.
1: Iya. Jadi Bang Domi lah yang
0: dulu juga mama pertama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur
1: orang kantor.
0: Cuman
1: orang kantoran.
0: Saya lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
1: Nah, ya.
0: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya. Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam, Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
1: Aku dengan Andes, Andes Satria.
2: Sayang buat Bang Andes ya.
1: Amin, doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Selamat malam buat Bang Domi Alen.
0: Iya, Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih. Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila. Rona Biru.
0: Rona Biru ya. Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila. Nike Ardila fans club di Padang.
0: Gimana Bu Rahma?
1: Pertanyaannya Bu Rahma mungkin?
2: Pertanyaannya gini, saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah. Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
0: Itu dong, gitu. Bu Rahma, kan baru keluar tuh dibawakan Reza, judulnya Reza. Serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
0: Itu udah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
1: Tuh, baru rilis. Betul.
2: Pantas aja isi ya.
0: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
1: Baik.
2: Tapi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
0: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
1: Nah, itu.
2: Sibuk. Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
0: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
1: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
1: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yunisara kan.
0: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
0: Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
0: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
0: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
0: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
1: Siap.
2: Sama-sama.
1: Boleh, tiga, silakan.
2: tiga ya.
1: Yeah.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
1: Siap. Kalau
2: terima
1: kita.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip iya, setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip setipe, dan
0: mirip bintang kehidupan.
1: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya. Iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
0: Boleh.
1: Ini dengan Pak Hasanuddin.
0: Bogor,
1: kita
0: ya?
1: Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Jack Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya dari Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap. Andes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi
1: Allen. Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya,
2: aduh. Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar. Iya,
2: kan? Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, ya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua. Aku tuh masih jadi
2: Robert,
1: warga Surabaya.
2: Robert kan ya, operator
1: ya,
2: kan?
1: Iya benar.
2: Nah, aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh ya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naro.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh
2: ya.
1: Ini dulu ya.
2: Udah, kamu diam katanya.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Iya, di album aku.
1: Iya, ya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Top, iya, top iya, iya, modelnya Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi betul, ke Surabaya untuk yeah. melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling bonusnya. Kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, lah ceritanya Jomi Alin baru lah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu jadi ya. Dari Penari iya. Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati iya, itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya.
0: Baik kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak Ita. Ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Ita. Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ida.
1: Bang Andi, selamat Bang malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang menyapa Andi, kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa, Bung Andes?
0: Sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: udah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar, ya, Bang Andi?
3: Alumin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila bola.
0: Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Oh, iya. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sudah jauh nih, lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu. Andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya, Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget, Bang Andi.
3: Oh, macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi enggak hujan kan Jakarta saat ini, Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih, Bang. Iya.
3: Kau sama love you and I really do.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Bang itu guys, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi kan enggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah, Mbak.
1: Iya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di sini.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul, Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga ini.
1: Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh,
3: ya itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke, Bang Andi siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran
0: kembali
1: nih.
0: Coba ya di
1: selamat
0: Bogor
1: malam,
0: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah
1: halo.
0: Terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Betul. Tapi di WhatsApp call.
1: Ada Ibu Ana.
0: Ibu Ana.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat
4: halo,
1: malam.
4: Halo Kak Andes. Mas Mbak Ita, apa
1: kabar? Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alen.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
2: Gimana?

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada liriknya Ana yang dirubah.
2: Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, ya Bang Andes.
1: Iya.
0: Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
2: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan ke
2: Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
0: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu ya,
0: itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
2: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
0: Salam-salam buat
2: monggo silakan Bu Ana.
0: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande, dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini. Dari Palembang
2: Oma,
1: ya.
2: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, betul Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini. I love you too.
2: Aduh, di I love you-in sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
2: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Mana nyanyi? Pak Adi juga nyanyi dengan
1: Betul.
3: Mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh ya?
2: Boleh, silakan, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
2: Takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
2: Iya pastinya.
1: Siap pastinya.
3: Mantap. Mas Yudi.
1: Iya.
3: Siap. Mas Yudi.
2: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
2: Ngaran semen
1: ya.
2: Lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
2: Mas
1: Domi.
2: Domi Allen. Ya. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya, seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya. Emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
2: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
2: Siap Oma. Hayu.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh, banyak.
3: Ya?
2: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
2: Iya, lomba karaoke ke lansia bener-bener.
3: Kan Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Ya, siap. Iya.
2: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Mas Domi ya.
4: Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu gitu.
2: Amin Oma.
1: Amin.
3: Dong kirim-kirim salam.
2: Monggo silakan Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lah gitu.
1: Siap.
2: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
2: Oke.
1: Disampaikan.
2: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Andes.
1: I love you too Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang
2: ya,
1: tadi ada di Sorong.
2: Pertanyaannya tadi
1: aslinya pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
2: Bang
1: mana?
2: Bang Domi dari mana, Bang? Asalnya.
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
2: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
2: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Dan saya lahir di Jakarta.
2: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab
2: ya. Sudah
1: dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong itu tahun berapa tuh, Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
2: Bukan. Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: ciptanya Yongki.
2: Oh. Yongki suara.
4: Nah, bukan ciptanya.
1: Iya, itu.
2: Jadi
1: ya,
2: tadi liriknya dirubah sama. Makanya tadi
4: itu Cintaku Padamu.
2: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak,
2: yang
4: sama.
2: Enggak,
4: oh, sama
2: ya. Cuma liriknya. Cuma liriknya sama Bu Ana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki.
4: Almarhum.
1: Ya.
2: Siap.
1: Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
2: paling dan disukai ciptain.
4: Barat apa tuh?
1: Mungkin
4: Barat
1: yang
4: apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
2: Mas Domi, maksudnya ya, mungkin.
4: Tuhan jagakan dia. Tuhan
2: jaga. Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
4: Ya, rindu sampai mati.
1: Nah, itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
2: Sudah ngancung ini. Jangan sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Ya. Betul.
2: Rindu sampai mati. Ya,
4: rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
2: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
2: Bang
1: itu.
2: Domi itu kalau bikin judul tuh aduh gila emang.
1: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
2: Iya loh, bener loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
2: Berkarya, Bang.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman sendiri nyanyinya di Ancol.
2: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang.
4: Panggung.
2: Bukan cuman sekolah ya,
4: bukan,
2: Bang.
4: Iya.
2: Wih, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
2: RRI.
4: Iya, Studio 5.
2: Oh iya, loh, aku baru tahu.
1: Wow.
4: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
2: Oh.
4: Bang Yan.
2: Iya.
4: Dulu ada kan
1: Pop. Iya, Indah. Betul.
2: Berlin, Yan Berlin.
4: Terus tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kelly Arianto.
2: Iya, Mas Kelly tahu.
4: Itu.
2: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
2: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan Surabaya
2: itu.
4: Oh
2: iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh, Bang Domi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
2: Oh iya.
4: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
2: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi.
4: Album ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Yeah, rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
2: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
2: itu udah jadi,
4: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
2: langsung ya, direkam
4: langsung aja nyanyi
2: langsung direkam, Bang,
4: direkam
2: kan supaya nggak lo. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah langsung aja deh chord begitu.
2: Iya,
4: sambil jalan.
2: Iya.
4: Sampai sekarang aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Kan udah 66 nih kan.
2: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Udah 66. Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu.
1: Okay.
4: Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
2: Oh my
4: god. Lagunya Ria ini.
1: Iya, iya.
2: Ria Resti.
4: Lagu Ria yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu.
1: Okay.
4: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar itu.
2: Aku ya, Bang, ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
2: Wow.
4: Gitu. 25
2: keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
2: Boleh jodoh ya, Bang, insyaallah nanti kita bisa jodoh, bisa kolaps.
1: Yang ditunggu juga
4: sama
1: oleh pendengar tentunya.
2: Iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
4: Iya.
1: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke siap. Pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasanuddin dari Bogor. Mencoba. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Selamat malam, baik
1: kan. Akhirnya Kang.
2: Masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
5: Satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
2: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
2: Loh, enggak tahu, King, kenapa Bang Andi?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
2: jadi
1: sudah
2: suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
2: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya?
2: Oh iya macet banget, macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
2: Akhirnya ketemu ya Kang ya kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan. Mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
2: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu tahu deh? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
2: Oh iya, cinta aku padamu.
5: Iya. Iya, diputer tadi udah.
2: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
2: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
2: Iya. Yeah.
1: Silakan.
4: Salam kenal. Nah, Pak
5: dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5. Lah saya sempat di Studio 4.
2: RRI.
4: Iya, Studio 5. Studio 5, Bang.
2: Oh, iya. Bang Hasan juga.
5: Sempat saya di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93. Baik.
2: Oke.
5: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: Yan Berlin ya.
5: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Studio 4. Ya duluan Bang Domi sih.
4: Iya.
5: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di mancanegara, Belantika Musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
2: Oh serius Kang? Mantap.
5: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang gak begitu
4: kuat ya?
1: Iya.
2: Tapi iya soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu
5: dari semua yang ada
2: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya.
2: Siap.
5: Saya sempat Mbak Ita. Itu ya pertanyaan saya. Bang Domi. Kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
2: Rindu sampai mati ya. Buat Bang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
2: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
1: Malam Teh.
2: Teh, kumaha Teh Teh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
2: Iya dong.
1: Siap.
2: Teh, kumaha Teh.
6: Alhamdulillah Teh Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh Teh.
6: Orang Rangkas Bitung,
2: Iya.
1: Betul.
6: Mas. Sunda Bang kayaknya.
2: Bang, ya betul.
6: Abang boleh, Akang boleh ya Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Sunda
6: Banten
4: juga.
6: Ya, Banten
4: Sunda
6: ya.
4: Juga.
2: Lebih ke Banten.
6: Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
2: Iya. Kang Alen weh keren Kang Alen.
4: Enggak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya biar enggak penyebanyak.
2: Terserah Teteh apa
1: ya. Silakan Teh,
4: seenaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
2: Iya.
4: Kumaha teh?
6: Banyaknya, luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh semua. Gitu ya, makasih, betul, makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
6: Yang alih, ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
1: Iya.
6: Keren itu
2: lagu. Betul, Teteh.
6: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
4: buat kita
6: saat ini udah ada yang cover.
2: Oh iya, pertanyaan bagus. Karena yang ditampung ya Teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
1: Betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh, lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
2: Oh iya
4: kalau
2: ya.
4: Lagu baru enggak?
2: Iya.
4: Jadi baru, saya lebih memilih
2: menciptakan yang bebas. Lagu baru, betul.
6: Gitu, betul, lagu betul. Baru ya.
2: Iya.
6: Gitu. Siap. Okay. Ya, kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
6: Dan oh ya. Mau ya, menyapa te. Boleh enggak, Teh?
2: Silakan, Teh. Boleh dong, Teteh.
6: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
2: Yo, monggo.
6: Juga ada
1: silakan.
6: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pros 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Oke,
6: Teteh. Andre Satria.
1: Iya, Teh.
2: Sampai jumpa, Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kita tambung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
2: Toli.
1: Ada dengan Mbak.
2: Selamat malam, Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat
4: malam,
7: Mbak Ito,
4: selamat malam.
7: Yang cantik, yang manis.
4: Borong ya, borong.
1: Mbak
7: Haryanti
1: juga.
7: Ada Satria, aduh.
1: Iya, Mbak Haryanti.
7: Selamat malam,
4: Satria ya. Bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
1: Bang Domi
2: Allen.
1: Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
2: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarin pernah juga itu tahun ya.
1: Kalau betul. Kemarin. Pendengar memang
7: Bang
1: ini.
7: Bang Domi, itu nulis lagu ya.
4: Misalkan
7: lagu tuh. Atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
2: soundtrack film. Oke, siap
7: ya. Atas untuk Bang Domi Allen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
2: bangsa. Oke, Mbak Rianti. Sama-sama, boleh silakan Mbak Rianti
7: stay di ruang rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
2: Oke, Mbak Haryanti.
7: Terima kasih banyak, ruang rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang Rindu Sampai Mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
4: itu zaman
2: tahun 89 sih rilisnya,
4: 88 kali ya. Ya itu masalah cinta.
2: Judulnya aja Rindu Sampai Mati.
4: Masalah privasi lah.
2: Iya, jadi iya, pengalaman
1: pribadi dari
2: iya Bandung dong.
1: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya,
4: Marita. Dan itu dikasihinnya ke kita 89.
2: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Tetap saat Dinda. Ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
2: Mungkin di anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
4: Oh iya, Kang. Sampai mati di YouTube banyak.
2: Oh,
4: anak-anak sekarang.
2: Oh gitu ya.
4: Banyak sekali.
2: Oh, sudah.
1: Mantap.
2: Ya, tinggal ketik aja
1: gitu sampai mati.
4: Ya, banyak kan anak-anak sekarang.
2: Iya. Ya, sudah terjawab.
4: Ada AI-nya.
2: Ada juga ya.
1: Oh iya. Wow.
4: Benar. Sekarang banyak itu.
2: Dan gak kalah keren loh semuanya yang cover.
4: Kita gak kontrol kali ya.
2: Iya.
4: Banyak.
2: Ah, aku jadi penasaran nanti
4: sampai mati. Itu yang cover.
1: Oh iya.
4: Terus yang dikoploin.
2: Iya, betul.
4: Banyak.
1: Oke, iya.
2: Mantap lah.
1: Terjawab ya Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
2: Banyak.
1: Tentunya itu tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
2: Soundtrack film. Iya pernah ya.
4: Iya di Centini itu Indah Pada Waktunya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Centini
1: itu ada, Indah Pada Waktunya. Iya,
4: yang dibawain Dewi Persik.
2: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
2: Film Centini ya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
2: 2000-an ya, Bang ya, kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya, 5-6 tahun yang lalu
2: ya. Mungkin ya Bang ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
2: Sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2006
2: 2016.
1: Iya. 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi, judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya. Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
2: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Siap. Ya. Ah, mantap.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
2: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Anes ya udah iya. Pisang gorengnya buat kita.
2: Siap.
4: Lupa
2: ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang.
4: Lupa.
3: Aduh sayang ya pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul.
3: Kenapa
2: Bang.
3: Kok bisa yang inget sih tepat. Bang? Kok bisa tahu?
4: Tahu. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget.
2: Benar Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke. Okay.
3: Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang?
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Yaudah sekali lagi Bang.
2: Sekali lagi Bang. Terakhir
3: ini.
2: Lupa.
3: Aku apa? Karena aku udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan ini.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke. Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya. Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok lupa
2: judulnya
3: sih,
2: itu?
4: Kristen Panjaitan.
2: Ah! baik, tepat sekali. Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi. Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya, Bang.
3: Ayo, Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya?
3: Ayo, Bang.
2: Satu lagi, Bang, bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Benar, Bang. Agustus 1986.
4: Benar.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya, Mbak,
3: hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya hampir 1000.
2: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Ya, aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu, Ruang.
3: Iya nih, kemana aja, Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Oh ya, Bukit Tinggi. Aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
2: Silakan. Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang 3 itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Terus, ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat ya Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam-salam dulu.
3: Boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Salam juga buat Bang Allen dan
2: kita
5: Purnama Sari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat lo ya, di usia 66 lo. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi ini hari
4: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
3: Bang,
4: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu-gitu kan. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terkadang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi.
2: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
2: yeah,
4: itu jadinya 20
3: menit.
2: 20 menit
4: loh. Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat kalau menurut aku. Yeah, kalau aku.
3: Iya, yeah, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget.
2: Banyak banget.
3: Bang,
4: sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
3: Luar biasa.
4: Tapi filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan file.
3: Jadi kerja sama yang luar biasa. Suami,
2: betul,
3: istri.
4: Yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Bahasa Inggris. Oke, siap.
2: Okay. Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
3: Dari Tuhan. Hmm.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya, betul, lewat otak saya.
3: Lewat
2: betul.
3: Melalui Mas Domi. Aduh, luar biasa.
2: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman. Halo,
6: selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
6: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Ya, menelpon saya kutak-atik di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
6: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
6: Adanya di ini Bang Ita dan di YouTube gitu.
2: Betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
6: Iya, live langsung
4: di YouTube juga ada.
2: Ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bintang tamunya Domi Allen,
3: yang
6: kita guru Indonesia.
2: Betul.
6: Dan penyanyi.
3: Betul.
6: Ini Bang Domi.
4: Iya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya.
6: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, Bang, siap Ade. Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam Mbak Ita.
3: Iya, silakan Bang.
6: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Ade.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
4: jadi. Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter right. Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus sih, enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
4: Jadi
2: betul.
4: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke. The feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Untuk off air
2: undangan-undangan
4: penyanyi ya, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang Bang Leman.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Ade.
4: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya Bang Bee Gees. Bee Gees, Beatles gitu. Baik. Oh gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jagalah dia.
2: Nah,
3: gitu dong.
2: Iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi nih?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Iya, terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
3: masih
2: Bang Domi.
3: Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam.
7: Selamat malam tadi pun.
3: Iya
7: pun.
2: Iya.
3: Iya Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
7: Govinda, beli.
3: Oh beli, iya lupa. Beli
2: Govinda.
3: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang dipremis itu dan yang terbaru, apakah yang nanti diputar?
3: Oh, iya. Ya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu
2: beli
3: ya.
2: Govinda. Beli.
7: Ya, semoga sukses.
3: Amin.
7: Semakin berkembang.
2: Amin.
7: Dan amin. Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
7: Amin, Astung Kare.
3: Ya. Astung Kare. Astung
7: Kare. RRI Pro 1 Waikana, RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pinda di Lampung.
3: Oke.
7: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Baik, matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya, sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab ya? Sebenarnya.
3: Sudah ya. Hampir 1000.
2: Hampir 1000 tuh ya.
3: Hampir 1000.
2: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, beli Govinda.
3: Masuk 1000.
2: Nah, 200 ya. 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Membaita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada Cigu.
3: Dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
8: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
3: Malam Cigu ya.
8: Nama Sari yang cantik is the best. Wes,
3: Cigu ya bisa aja nih. Terima kasih.
8: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon ya, maaf Cigu ya. Betul, betul Cigu ya.
8: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
8: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Fotonya Bang Andes aku. Aduh.
2: Iya Cigu.
8: Iya. Bang Andes. Iya,
3: benar-benar.
8: Tadinya mau ke situ loh Baita,
3: tapi lah hayu
8: ya, nantilah kapan-kapan
3: kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya,
8: ya pengen okay,
3: oh siap.
8: Aduh, belanja-belanja pengganteng banget ini. Mirip kayak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi, silakan Mas Domi.
4: Malam, malam.
8: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube. Sama juga aku juga nonton lagi nonton.
2: Oh iya.

0: komik Ellen yang menciptakan lagu Juwita.
1: Oh iya.
0: Nah,
1: benar cikgu.
0: Jadi kita aja. Oh, ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
1: Siap.
0: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang Domi bilang.
2: Okay.
0: Ya kan? Heeh. Apa bagi Mbak Ita awet muda takkan hilang awet mudanya untuk masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes.
2: Iya.
0: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya. Kalau enggak salah tuh tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
1: Biru, lagu Biru.
0: Oh, Fidri Adam kalau enggak salah
3: bukan Adam.
0: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benarkah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Cinta buat Bang Domi, pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
0: Pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ingat-ingat ya pendengarnya ya.
1: Siap Cik Guru.
0: Domi Alen dengan Cik Guria Jakarta ya. Nanti kan diinget itu. Kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik, bintang-bintang tamunya. Apalagi Gaita, ih ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
1: mantap.
0: Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan Cik Guru.
0: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
2: Iya, betul.
0: Itu termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Siap.
0: Terus, ntar dulu yang keduanya.
2: Iya, silakan.
0: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
1: Bapak Widi.
0: Dengar,
1: di Tokyo,
0: Bapak Widi di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja. Terima kasih banyak Bang Andes Kaita. Sehat terus ya. Salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya
1: seru
2: dari Cik Guria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
3: Banyak ya.
1: Ya banyak ya, ya pasti ratusan tahun ini.
2: Ratusan iya udah lebih
3: ya, itu tadi. Tadi kan 250.
1: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an
3: tuh. 250.
2: Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi lagu Biru, Juwita dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
3: penyanyi muda. Adam.
1: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
3: Wahana Record.
1: Wahana Record ya.
2: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
1: Betul sekali.
2: 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
1: Iya dong.
2: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
1: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani?
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak lagunya.
4: Betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa ini aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas, Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari
5: siapa nih, Mas?
4: Namanya
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen itu nama asli. Nama asli. Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Benar,
4: ya. Betul.
5: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil menyita.
5: Iya sih, doain ya, Bang. Bang Domi ya, Bang Andes, doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya amin. Bang Domi amin. Dan apa vokalnya Ita Pramasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Oh, ya. Siap, silakan.
5: Akunnya, Mak.
6: Domi Allen. Terus labelnya juga ada Doa Musik
5: alias Domi Allen Musik.
4: Oh, yes. Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan. Bang, suaranya? Pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga ada.
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, wani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

99,1% Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Maizul tentunya dapat kembali hadir menemani Anda dalam siaran khusus Pesta Bola Piala Dunia 2026 pendengar. Dan tadi kita telah bersama mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan bersama Programa 1 Jakarta. Dan selanjutnya kita akan jelang pertandingan Piala Dunia 2026 pendengar. Jadi memasuki babak 32 besar, atmosfer turnamen kini semakin memanas. Tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan karena setiap pertandingan menjadi laga hidup dan mati pendengar ya. Tim yang mampu tampil lebih baik akan melangkah ke babak berikutnya. Sementara tim yang kalah harus mengakhiri perjalanan mereka di panggung sepak bola dunia di tahun ini. Nah, malam hari ini perhatian kita akan tertuju ke Atlanta Stadium yang akan menjadi saksi pertemuan perdana antara Inggris dan juga Republik Demokratik Kongo. Dua tim dengan karakter permainan yang berbeda ini akan saling menguji kemampuan demi satu tiket menuju babak 16 besar. Lalu bagaimana peluang kedua tim mendengar? Kita akan ulas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tahukah Anda, ada 4 negara yang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia dan itu terjadi di tahun 2026 ini. Format baru 48 peserta benar-benar mengubah peta persaingan sepak bola dunia. Negara-negara yang dulu cuma jadi penggembira, sekarang resmi ikut tampil di panggung terbesar dunia. Salah satunya, Cape Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika dengan populasi bahkan tak sampai 1 juta jiwa. Tim berjuluk The Blue Sharks ini sukses mencuri perhatian setelah tampil solid di babak kualifikasi. Uniknya, suasana ruang ganti mereka dipenuhi musik tradisional Funana dan makanan khas Cacupa. Sepak bola dan pesta seperti jalan beriringan. Lalu ada Curaçao, negara mungil di Karibia yang menjadi salah satu peserta dengan jumlah penduduk paling sedikit sepanjang sejarah Piala Dunia. Tiket mereka diraih lewat laga dramatis setelah VAR membatalkan penalti lawan di momen krusial. Pendukung Curaçao sampai mengaku jantungnya hampir copot melihat kejadian itu. Dari Asia Tengah, Uzbekistan akhirnya mematahkan penantian panjang menuju Piala Dunia. Bersama legenda Italia Fabio Cannavaro, mereka tampil konsisten tanpa kekalahan di fase penting kualifikasi. Banyak pengamat mulai menyebut Uzbekistan sebagai calon kuda hitam yang bisa bikin tim besar kerepotan. Dan terakhir, ada Yordania. Negara yang lebih dulu dikenal lewat kota kuno Petra itu kini siap memperkenalkan diri lewat sepak bola dunia. Dengan kecepatan Moussa Al-Tamari dan performa impresif sejak Piala Asia 2023, Yordania datang bukan sekedar numpang lewat. 4 negara baru, 4 kisah berbeda. Dan semuanya siap membuat sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro Satu Pekanbaru, jangan lewatkan kesempatan mengikuti kuis tebak skor Pesta Bola Dunia 2026 yang kembali hadir malam ini. Pertandingan yang menjadi tantangan kali ini adalah Inggris menghadapi Republik Demokratik Kongo. Kalau Anda punya prediksi, langsung saja kirimkan tebakan skor terbaik Anda ke WhatsApp Pro Satu di nomor 0811 7673 991. Formatnya cukup mudah, Anda bisa ketik TS Ing versus Kok skornya. Contohnya dengar TS Ing versus Kok 3-0. Pastikan jawaban Anda dikirim paling lambat malam ini, Rabu 1 Juli 2026 pukul 22:59 waktu Indonesia Barat atau 1 menit sebelum kick off dimulai. Kuis ini khusus untuk masyarakat yang berdomisili di wilayah Provinsi Riau dan juga memiliki akun WhatsApp aktif dengan nama lengkap serta foto profil. Jika tebakan Anda benar dan tepat, Anda berhak mendapatkan souvenir menarik dari RRI Pekanbaru. Apabila ada lebih dari satu jawaban yang benar, pemenang akan ditentukan melalui undian menggunakan spinning wheel. Nah, bagi Anda yang berada di Pekanbaru, hadiah dapat diambil langsung di studio RRI Pekanbaru pada hari kerja, Senin hingga Jumat pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk pemenang di luar Pekanbaru akan dihubungi melalui WhatsApp untuk konfirmasi alamat pengiriman hadiah. Perlu diingat, nomor WhatsApp yang sudah pernah menjadi pemenang dengan alamat yang sama tidak dapat mengikuti kuis tebak skor berikutnya. Kuis ini juga tidak berlaku bagi karyawan dan karyawati RRI beserta keluarga. Jadi segera kirimkan prediksi terbaik Anda, siapa tahu skor yang Anda tebak malam ini mengantarkan Anda menjadi pemenang berikutnya, mendengar.

Pendengar, kita lanjutkan pembahasan seputar Inggris menghadapi Republik Demokratik Kongo di malam ini. Jadi pendengar, Inggris datang ke babak 32 besar dengan status juara grup L. Tim asuhan Thomas Tuchel ini tampil cukup konsisten sepanjang fase grup dengan meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Meski sempat mendapat kritik setelah ditahan Ghana tanpa gol, The Three Lions tetap menunjukkan kualitas sebagai salah satu kandidat juara berkat kedalaman skuad dan deretan pemain bintang yang mereka miliki. Di sisi lain, Republik Demokratik Kongo berhasil mencuri perhatian. Wakil Afrika ini lolos ke fase gugur sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik setelah meraih kemenangan penting atas Uzbekistan pada laga terakhir fase grup. Tim besutan Sebastian Desabre ini dikenal memiliki organisasi pertahanan yang solid serta permainan fisik yang kuat tentunya. Bahkan beberapa pemain belakang mereka ini sudah sangat mengenal gaya bermain Inggris karena berpengalaman tampil di kompetisi Premier League. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit. Inggris kemungkinan akan lebih banyak menguasai bola dan berusaha membongkar pertahanan rapat Republik Demokratik Kongo. Sementara itu, Republik Demokratik Kongo diyakini akan mengandalkan kedisiplinan bertahan mereka serta serangan balik cepat untuk menciptakan kejutan. Jika Inggris gagal bermain efektif, laga ini bisa berlangsung jauh lebih sulit dari yang diperkirakan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

Pendengar, sudah menentukan siapa yang bakal menang malam ini? Kalau menurut Anda Inggris akan menang atau justru Republik Demokratik Kongo yang memberikan kejutan? Buktikan lewat kuis tebak skor Pesta Bola Piala Dunia 2026 dari RRI Pekanbaru. Caranya gampang, Anda cukup kirim prediksi skor pertandingan Inggris versus Republik Demokratik Kongo ke WhatsApp Pro 1 di nomor 0811-7673-991 dengan format TSING VS KOG skor. Contohnya TSING versus KOG 3-0. Jangan lupa jawaban paling lambat kami terima malam ini Rabu 1 Juli 2026 pukul 22:59 waktu Indonesia Barat atau 1 menit sebelum kick off dimulai. Kalau prediksi Anda tepat, Anda berkesempatan membawa pulang souvenir menarik dari RRI Pekanbaru. Kalau ada beberapa pendengar yang menebak skor yang sama, penentuan pemenangnya akan dilakukan melalui undian spinning wheel. Kuis ini berlaku untuk masyarakat yang berdomisili di wilayah Provinsi Riau, memiliki akun WhatsApp aktif dengan nama lengkap dan foto profil. Nah, hadiah bisa diambil langsung di studio RRI Pekanbaru bagi pemenang yang berada di Pekanbaru. Sedangkan untuk pemenang di luar kota, hadiah akan kami kirim setelah konfirmasi alamat lengkap melalui WhatsApp. Jadi, jangan cuma jadi penonton mendengar, ikuti kuis tebak skornya, kirim prediksi terbaik Anda, dan semoga malam ini Anda lah yang beruntung membawa pulang souvenir dari RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, secara kualitas individu, pengalaman, dan kedalaman skuad, Inggris memang masih lebih diunggulkan. Namun, babak gugur selalu menghadirkan cerita yang berbeda. Satu momen, satu kesalahan, atau satu gol saja itu bisa merubah arah pertandingan dan juga menentukan siapa yang berhak melanjutkan langkah di Piala Dunia 2026 kali ini. Lalu, mampukah The Three Lions menunjukkan kelasnya dan melangkah mulus ke babak 16 besar? Atau malah RD Kongo justru menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan salah satu unggulan turnamen kali ini? Jawabannya segera akan kita ketahui, pendengar ya. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti dan mendengarkan secara langsung jalannya pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Inggris menghadapi Republik Demokratik Kongo.
1: Kiri juga mereka juga cukup banyak pilihan, ada James Vance di kiri yang juga bisa dimainkan sebagai bek kanan. Jadi mungkin ini pemain-pemain yang bisa lah, yeah, paling tidak memberikan cover gitu. Tapi terlepas dari kualitas ya, kualitas dari Jordan Pickford, tapi kalau kita lihat dia punya kelebihan adalah bagaimana dia bisa menjadi pemain yang mengawali serangan. Karena ini hal-hal sangat-sangat dibutuhkan untuk Inggris menghadapi tim seperti Kongo yang bermain sangat-sangat rapat. Artinya mereka butuh apa-apa ya, umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa masuk sehingga area pertahanan dari Kongo. Karena kalau kita lihat Inggris dengan Kongo yang bermain sangat-sangat bertahan nantinya, mereka harus lebih rajin bergerak. Artinya para pemain mereka harus bisa lebih rajin bergerak, membuka ruang, terutama peran dari Jude Bellingham. Karena Bellingham ini kan akan memainkan posisi sebagai bisa dikatakan pemain lubang ya. Artinya lebih ke gelandang serang. Jadi dia harus banyak melakukan gerakan-gerakan yang bisa untuk paling tidak menarik pemain-pemain belakang dari Kongo sehingga ada ruang nantinya yang bisa dimanfaatkan oleh entah itu kita Marcus Rashford yang kita lihat juga dimainkan sejak menit pertama atau Noni Madueke nanti. Jadi perlu pemain-pemain yang bisa dibilang harus bekerja lebih keras lagi ya, bagaimana mereka tidak hanya terpaku ya statis untuk bisa menerima bola terus mengandalkan possession, karena akan sangat sulit jika memang Inggris lebih banyak bermain dengan possession tapi tidak ada pergerakan tanpa bola yang benar-benar signifikan.

0: menjanjikan di depan.
1: Ya, bagaimana dengan lini pertahanan Inggris sendiri? Karena kan tadi diwaspadai bagaimana serangan balik atau counter attack dari Kongo ini.
0: Ya, yang kalau kita lihat gambaran paling yang gampang ya, ya, di laga terakhir melawan Panama, kita lihat Inggris sebenarnya banyak lubang juga di pertahanan gitu. Karena sebenarnya Panama ini kan bukan tim yang kuat,
1: ya,
0: tapi terlihat memang ada titik-titik, artinya ada celah-celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan. Dan ini saya kira memang harus jadi concern juga buat pelatih Thomas Tuchel, bahwa mereka harus bisa main lebih disiplin lagi di belakang gitu. Karena kalau sampai ada ruang sangat bahaya. Memang kalau kita lihat Kongo, kita bisa melihat bagaimana mereka begitu merepotkan Portugal, dan terbukti melawan Kolombia juga mereka hanya kalah tipis. Jadi ini Kongo adalah tim yang saya kira akan sangat-sangat berbahaya kalau mereka dapat momentum untuk melakukan serangan balik. Dan kalau kita bicara bagaimana Inggris kemarin lawan Panama,

0: Riau Pagi.
1: Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi pendengar ya kebersamaan kita dalam siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Laga yang berlangsung sengit ini akhirnya dimenangkan Belgia ya dengan skor tipis 3-2 atas Senegal. Pertandingan penuh drama ini tentunya juga menyajikan permainan penyerangan kedua tim ya dengan gol-gol yang tercipta hingga peluit panjang dibunyikan. Nah, berkat kemenangan tersebut, pendengar tadi kita bisa saksikan ataupun juga menyimak bersama ini Belgia memastikan langkah ke babak berikutnya. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru dan nantikan terus ya siaran langsung hasil pertandingan dan berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia 2026 ya tentunya hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan nanti juga pendengar tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan kembali nantinya bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kita simak juga siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 itu Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina. Baik, untuk saat ini pendengar di Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 5 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Merangkai kebersamaan kita di Riau Pagi, saya Suci Rasli akan bersama Anda dan nanti tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda yang akan dapat Anda simak dalam Warta Riau Pagi.

Baiklah pendengar Pro 1, kami akan hadirkan segera untuk Anda informasi-informasi terkini yang kami suguhkan dalam Warta Riau pagi. Sesaat lagi dapat Anda dengarkan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Kita praduga tidak bersalah.
2: Jadi pendekatan-pendekatan itu dilakukan baik oleh PH-nya ataupun juga oleh bersangkutan.

Pokok-pokok berita utama, saudara. Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi resmi ditahan KPK. Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh pihak menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penegak hukum. Arief Setiawan menangis di hadapan majelis hakim dan mengakui kesalahan. Sedangkan Dani M. Nur Salam mengakui pernah diminta pasang badan oleh pihak Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ya, saudara, untuk Warta Riau Pagi, ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis. Suara Bono FM, suara Intrakiri FM, suara Lima Luha, Rokan Hulu, dan juga kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, saudara, untuk hari ini di edisi Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Saudara Bupati Kuansing Suhardiman Ambir resmi ditahan KPK. Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh pihak menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penegak hukum. Femi Astiofani melaporkan selengkapnya.
1: Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi diduga tersangkut kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan pihaknya menyerahkan seluruhnya kepada proses hukum dan memakai azas praduga tak bersalah. Sementara terkait dengan roda pemerintahan, PLT Gubernur menyebutkan sudah berkomunikasi dengan Wakil Bupati Kuantan Sengingi untuk tetap menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan kegiatan musabaqah tilawatil Quran atau MTQ yang saat ini sedang berlangsung hingga selesai, serta belum akan menentukan PLT Bupati.
2: Kita praduga tidak bersalah, ya. Kita praduga tidak bersalah. Beliau lagi diambil keterangan. Kita tunggu aja. Ya, dari si KPK. Yang penting kita praduga tidak bersalah. Belum aja, nanti aja. Nanti aja. Kita belum bicara PLT. Tadi saya sudah menghubungi Wakil Bupati. Ya, tetap jaga pemerintahan dan tetap melaksanakan MTQ. Jangan sampai kendor, ya. Tetap melaksanakan baik sesuai dengan rencana.
1: Sementara salah seorang warga Kuantan Sengingi yang tidak ingin disebutkan namanya menyebutkan kejadian ini tidak lagi mengejutkan karena kasus seperti ini bukan untuk yang pertama kali. Sebab dua bupati sebelumnya juga tersangkut kasus hukum di KPK. Warga mengharapkan jika benar Bupati Suhardiman Ambi bersalah, maka harus dihukum sesuai aturan agar dapat memberikan efek jera kepada kepala daerah lainnya yang nantinya akan memimpin Kuantan Sengingi.
3: Tidak terkejut, betul ya, masalah lah dua bupati berangkat kan. Aku yang ketipu kan, istilah lompat kan. Jadi apa nama tu, iyalah tidak heran lah warga Kuansing nampak awak lah. Cumanya iya apa, nya OTP katanya kan, tapi yang bupati tak duit baju nampak awak yang masalah de warga banyak kan. Ya harapan sebagai masyarakat yo apa nama tu yo, kalau memang terbukti yo hukum lah bu, sesuai apa itu aja nya. Memang ger bupati ke depan ndak ada yang bebek candu tu le kan. Kalau candu tu yo bisuaknya tentu orang ndak percaya ke pemerintah le. Ah iya kan. Ah bisuak datang kok lo tu yo. Jadi yo biar ada efek jera memang dijulen-julen pas sidang pa mo di apon kan, dinampakkan terbuka. Jadi tahu memang betul-betul salah aku apa kan bajunya.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi beserta Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi Zulkarnain pada Rabu sore. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Arief Setiawan menangis di hadapan majelis hakim dan mengakui kesalahan. Sedangkan Dani M. Nur Salam mengakui pernah diminta pasang badan oleh pihak Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Informasi ini saudara selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
4: Sidang dugaan korupsi dan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau kembali bergulir di pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Rabu siang. Dalam agenda pemeriksaan terdakwa, mantan Kepala Dinas PUPR PKPP Riau Arief Setiawan memohon kepada majelis hakim agar memberikan keringanan hukuman dalam perkara yang sedang dihadapinya. Arief mengaku telah menyadari dan melakukan kesalahan. Namun ia merasa tak adil lantaran pihak lainnya yang turut menerima maupun memberikan uang tak menerima konsekuensi hukum seperti dirinya.
5: Banyak orang yang pihak-pihak lain memohon saya, kenapa saya saja ya? Karena saya cuma meminta keadilan kepada Tuhan. Saya ingin keadilan saja yang mulia terhadap pihak-pihak yang menerima, yang memberi juga diberi keadilan seperti saya. Mungkin itu sangat penting. Sangat salah. Namun orang-orang yang lebih menerima kok masih tidak diapa-apakan yang mulia. Dan mungkin saya berharap pasal ini kan pasal yang sangat berat yang mulia. Pasal yang tuntutannya cukup berat. Saya bertanya ke mana-mana, pasal ini tidak bisa dirubah. Izinkan saya yang mulia, kalau boleh, pasal ini tidak pasal gratifikasi yang mulia. Pasal suap, karena saya tidak punya niat apa-apa yang mulia. Itu saja yang mulia, karena sudah kembalikan itu pun rencana bukan untuk saya, untuk anda, dan yang saya tidak kenal orangnya yang mulia. Mungkin itu yang mulia, terima kasih.
4: Selain itu, terdakwa Dani M. Nur Salam juga memberikan keterangan dalam perkara ini. Dani M. Nur Salam mengaku ditawarkan kerjasama supaya bisa pasang badan untuk Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid yang juga menjadi pesakitan dalam perkara yang sama. Dhani membenarkan bahwa tawaran untuk memasang badan diantaranya dijanjikan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah hingga uang bulanan sekitar 30 hingga 40 juta rupiah.
6: Upaya-upaya untuk melakukan pendekatan ya, supaya saya bisa kerjasama, ya intinya adalah pasang badan, mengakui semua peristiwa ini adalah atas apa namanya kehendak saya ya, sebagai saya pelakunya. Nah, tentu kami dari pihak keluarga kan menolak hal ini. Jadi pendekatan-pendekatan itu dilakukan baik oleh PH-nya ataupun juga oleh yang bersangkutan, oleh Pak Luhut kepada saya.
7: Nilai-nilainya sudah disiapkan, kan
6: tadi
7: kakaknya bilang 1 miliar.
6: Ya, bulan 30. Kalau kemarin itu ya sampai 3 miliar, sampai menjelang P21 sampai mau 3 miliar.
4: Sidang akan kembali dilanjutkan pada hari Kamis 2 Juli 2026 dengan mendengarkan keterangan terdakwa Abdul Wahid di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke berita lainnya, Saudara. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menginstruksikan 301 aparatur sipil negara ASN yang dilantik dan diambil sumpah sebagai pegawai negeri sipil PNS serta pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Riau untuk bekerja profesional dan sesuai aturan. Selengkapnya, Femi Astiovani melaporkan.
1: Sebanyak 301 aparatur sipil negara ASN lingkungan pemerintah Provinsi Riau dilantik dan diambil sumpah sebagai pegawai negeri sipil PNS serta pejabat fungsional oleh pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto Rabu sore di Menara BRK Syariah, Pekanbaru. PLT Gubernur mengatakan dengan sudah dilantiknya ASN tersebut, maka mereka harus bekerja dengan profesional, menjaga integritas dan sesuai aturan agar tidak tersangkut persoalan hukum. PLT Gubernur juga mengingatkan kepada ASN yang masih muda-muda untuk bekerja dengan baik dan jika ada perintah dari atasan yang tidak benar, maka jangan diikuti serta segera melaporkan agar dapat dilakukan penindakan.
2: Dan harapan kami kepada yang dilantik, ya jaga amanah, kerja baik, jaga integritas.
1: Sementara salah seorang PNS pemerintah Provinsi Riau yang dilantik sebagai pejabat fungsional Emilio Dandi menuturkan dirinya akan melaksanakan tugas secara profesional dan mengikuti arahan yang telah disampaikan PLT Gubernur.
8: Kami sebagai menteri juga dibarengi dengan pelantikan pejabat fungsional, berharap dengan langkah ini kami bisa nanti memberikan pikiran, tenaga untuk kemajuan Riau ke depannya. Terima kasih kepada Gubernur telah mempercayakan kami untuk dapat bekerja di pemerintah Provinsi Riau.
1: Dari 301 ASN yang dilantik dan diambil sumpah jabatan, sebanyak 58 orang merupakan calon pegawai negeri sipil CPNS yang dilantik sebagai PNS pemerintah Provinsi Riau yang bertugas di berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan hasil sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 diumumkan awal Juli 2026. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan hasil sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 diumumkan pada tanggal 1 atau 2 Juli 2026 setelah seluruh tahapan seleksi dinyatakan berjalan sesuai aturan. Kepastian tersebut disampaikan pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Syamsuwir, usai rapat persiapan pengumuman SPMB bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Riau. Ia mengatakan hasil pemantauan menunjukkan proses SPMB di Kota Pekanbaru telah berlangsung secara transparan dan sesuai regulasi.
10: Kita melaksanakan penerimaan murid baru se-Kota Pekanbaru ini sudah sesuai dengan aturan dan regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan. Dan alhamdulillah kemungkinan hari ini kita akan mengumumkan hasil SPMB.
9: Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau, Bambang Pratama mengatakan, sekitar 470 calon peserta didik yang belum diterima akan diarahkan ke sekolah negeri yang masih memiliki kuota atau sekolah swasta terdekat.
11: Kuotanya juga hari ini 16 sekolah yang sudah full. Jadi kita minta hari ini diumumkan, dan sisanya yang belum full itu memang kuota yang memang bisa dilakukan untuk selanjutnya. Tapi catatannya gratis ya. Ada 470 yang hari ini bermasalah, yang kategori tidak lulus di situ, dan itu untuk bisa didistribusikan ke sekolah yang kuotanya belum penuh, dan kita rekomendasikan sekolah yang paling dekat.
9: Senada dengan itu, Kepala BPMP Provinsi Riau Nilang Suri mengatakan masih tersedia sekitar 2.200 kursi di sekitar 20 sekolah yang kuotanya belum terpenuhi.
12: Bagi anak-anak Kota Pekanbaru yang belum mendapatkan sekolah, silahkan datang ke sekitar 20 sekolah yang masih kosong kursinya, tetapi ada 16 sekolah yang tidak bisa lagi diisi karena tidak akan kami tambahkan data kuota yang ada. Dan ini sekali lagi kepada masyarakat semua, bukan SPMB Jilid 2. Bukan SPMB Jilid 2, tetapi pemenuhan kuota.
9: Ketiganya berharap seluruh anak usia sekolah di Kota Pekanbaru dapat memperoleh akses pendidikan tanpa terkendala kuota maupun biaya. Dengan optimalisasi kursi yang masih tersedia dan kolaborasi seluruh pihak, program Zero Anak Tidak Sekolah diharapkan segera terwujud sehingga tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Untuk informasi selanjutnya, saudara, kami akan kabarkan dalam laporan reporter Alwi Suryamaja melaporkan terkait dengan inflasi Riau naik sebesar 0,35% secara bulanan dan 4,55% secara tahunan. Pemerintah Provinsi Riau tekankan kendali daya beli masyarakat.
13: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau merilis data inflasi. Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, menyampaikan bahwa inflasi bulan ke bulan atau mantuman pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,35%, yaitu membandingkan indeks harga konsumen Juni 2026 dengan Mei 2026. Asep juga menjelaskan inflasi year on year atau tahun ke tahun mencapai 4,55% yang dihitung dari perbandingan IHK Juni 2026 terhadap Juni 2025. Sementara itu, inflasi tahun kalender atau year to date berada pada level 0,96%, yaitu perbandingan IHK Juni 2026 dengan Desember 2025.
14: Pertama, inflasi bulan ke bulan. Tadi sudah sebutkan, kalau bulan ke bulan membandingkan indeks harga konsumen bulan ini dibandingkan bulan yang lalu. Bulan ini berarti bulan Juni dibandingkan bulan Mei. Angkanya 0,35%. Kemudian, inflasi tahun ke tahun, year on year, istilahnya YOY, ini 4,55, sama bulan Juni 2026 dibandingkan bulan Juni 2025. Kemudian inflasi tahun kalender sebesar 0,96% membandingkan bulan Juni 2026 dibandingkan dengan bulan Desember 2025. Indeks harga konsumennya, bukan inflasinya ya yang dibandingkan itu.
13: Dari sisi pemerintah daerah, Kabid Statistik Diskominfotik Provinsi Riau, Ermila Roza, menegaskan bahwa data BPS menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan di Provinsi Riau. Menurutnya, setiap indikator yang dirilis tidak hanya bersifat statistik, tetapi berfungsi sebagai alat navigasi kebijakan, terutama dalam pelaksanaan RPJMD Riau 2025-2029.
15: Pemerintah Provinsi Riau menempatkan data BPS sebagai rujukan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Karena itu, setiap indikator yang dirilis hari ini kami pandang sebagai alat navigasi kebijakan, terutama dalam mengawal pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau 2025-2029. Salah satu indikator yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat adalah inflasi. Bagi kami, pengendalian inflasi bukan semata-mata soal target makroekonomi, tetapi upaya melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas kehidupan rakyat.
13: Kombinasi data inflasi dan respon kebijakan daerah menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi regional di Riau sangat bergantung pada integrasi data statistik dan perencanaan pembangunan. Data inflasi menjadi instrumen utama untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap responsif terhadap kondisi harga di lapangan. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Ya, untuk selanjutnya saudara, kita beralih ke Kabupaten Bengkalis ya. Ini Polres Bengkalis akan tingkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya untuk memberikan kenyamanan di negeri junjungan tersebut. Sementara Wakil Bupati pertegas sinergi antar instansi. Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
16: Peringatan puncak Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polres Bengkalis untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Kapolres Bengkalis AKBP Fahri Ansalis Siregar usai memimpin upacara Hari Bhayangkara ke-80 di halaman Mapolres Bengkalis pada Selasa 1 Juli 2026. Kapolres mengatakan memasuki usia ke-80, Polri dituntut terus bertransformasi menjadi institusi yang semakin profesional, modern, dan juga semakin dekat dengan masyarakat. Menurutnya, berbagai aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat menjadi perhatian utama jajaran Polres Bengkalis. Karena itu, setiap laporan maupun pengaduan akan ditindaklanjuti secara cepat sebagai bentuk komitmen menghadirkan pelayanan yang responsif, transparan, dan humanis.
17: Perubahan tetap harus kita lakukan. Akan semakin baik. Apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat itu juga harus menjadi konsennya kita. Karena kalau saya bilang konsumennya polisi ini adalah salah satunya adalah masyarakat. Kalau keluhan-keluhan masyarakat kita tidak tanggapi, tidak bisa selesaikan, berarti kan kita tidak bisa profesional dengan apa yang menjadi tugas pokoknya kita.
16: Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Haji Bagus Santoso menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polri, khususnya Polres Bengkalis, dan ia berharap di bawah kepemimpinan AKBP Fahri Ansalis Siregar, Polres Bengkalis semakin dipercaya dan dicintai masyarakat. Bagus juga mengapresiasi sinergi selama ini terjalin antara Polres Bengkalis dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kelancaran pembangunan daerah.
18: Terkhusus spesial untuk Kapolres Bengkalis yang hebat, semakin dicintai rakyat, kolaborasi dan sinergitas kerja yang sangat luar biasa antara Kapolres dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis, sehingga masyarakat Bengkalis zaman Pak Fahri Ansuregar ini sangat hormat semuanya. Sukses untuk kita semuanya, kamtip mas aman nyaman.
16: Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Bengkalis berlangsung hikmat dengan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta tamu undangan lainnya. Momentum tersebut menjadi penegasan komitmen Polri Bengkalis untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, responsif, serta mengedepankan nilai-nilai humanis guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di negeri junjungan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Informasi lainnya, saudara, kami juga akan hadirkan terkait dengan olahraga.

0: Ya, belum resminya pelantikan ini tidak menghambat langkah kepengurusan baru KONI Kota Pekanbaru untuk bekerja. Sejumlah program prioritas telah dimulai dan dijalankan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan prestasi olahraga dan memperkuat pembinaan atlet di Ibu Kota Provinsi Riau. Informasi ini selengkapnya kami akan hadirkan dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru masih menunggu pelaksanaan pelantikan pengurus baru periode 2026. Meski belum resmi dilantik, kepengurusan yang telah disusun tetap menjalankan sejumlah program kerja sebagai langkah awal pembinaan olahraga di Kota Pekanbaru. Sekretaris Umum KONI Pekanbaru, Sanuar Haris, mengatakan seluruh struktur kepengurusan telah terbentuk dan berbagai program prioritas organisasi sudah mulai dijalankan. Namun hingga saat ini, pelantikan resmi masih belum dapat dilaksanakan. Menurut Sanuar, pelantikan direncanakan berlangsung pada Juli 2026. Meski demikian, tanggal pelaksanaannya masih menunggu kepastian karena harus menyesuaikan dengan agenda Wali Kota Pekanbaru yang dijadwalkan hadir dalam acara tersebut. Ia berharap pelantikan dapat segera terlaksana agar kepengurusan baru memiliki legitimasi penuh dalam menjalankan roda organisasi, termasuk juga memperkuat koordinasi dengan seluruh cabang olahraga di bawah naungan KONI Pekanbaru.
2: Bulan depan enggak? Pelantikan di pertengahan enggak? Dengan bulan pertengahan atau di 20-an lah. Kita ngikuti waktu wali kan.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Binpres KONI Pekanbaru, Nabawi, menegaskan bahwa meskipun proses pelantikan masih menunggu jadwal, berbagai program pembinaan prestasi atlet tetap berjalan sesuai dengan rencana. Program tersebut menjadi bagian dari upaya KONI dalam mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan, termasuk juga pekan olahraga Porkot yang direncanakan berlangsung pada akhir tahun nanti.
2: Untuk sekarang kegiatan kota kita masih menunggu pelantikan. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan itu ya tergantung dari saburnya masing-masing. Maksudnya mengikuti tapi tetap koordinasi sama KONI Kota.
1: Selain fokus pada pembinaan atlet, KONI Pekanbaru kini juga menantikan pelantikan pengurus baru sebagai momentum memperkuat sinergi organisasi dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kota Pekanbaru. Dengan kepengurusan yang telah resmi dilantik nanti, artinya berbagai program kerja diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan juga terarah. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Selanjutnya juga saudara kami akan hadirkan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekan.

0: Saudara, Timnas Inggris bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1 dalam pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium pada Rabu 1 Juli 2026. Kapten Harry Kane menjadi penentu kemenangan The Three Lions lewat 2 gol yang dicetak pada babak kedua. Inggris dikejutkan oleh gol cepat Republik Demokratik Kongo saat pertandingan baru berjalan 7 menit. Brian Sipenga menyambut umpan silang di tepi kotak penalti sebelum melepaskan tembakan mendatar yang tak mampu dijangkau kiper Inggris Jordan Pickford. Tertinggal lebih dulu, pasukan Thomas Tuchel berusaha meningkatkan intensitas serangan. Jude Bellingham dan Marcus Rashford sama-sama memperoleh peluang, tetapi penyelesaian akhir mereka belum mampu menembus pertahanan Republik Demokratik Kongo yang tampil disiplin. Ya, menjelang turun minum, Inggris sempat meminta hadiah penalti setelah Harry Kane terjatuh di kotak terlarang. Namun, setelah meninjau tayangan ulang melalui VAR, wasit memutuskan tidak terjadi pelanggaran sehingga penalti tidak diberikan. Inggris juga nyaris menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama. Sundulan Kane dari jarak dekat berhasil digagalkan secara gemilang oleh kiper Lionel Mpisintau. Memasuki babak kedua, Inggris juga terus menekan, saudara. Hartford juga hampir mencetak gol melalui aksi individu yang melewati beberapa pemain lawan, tetapi tembakannya tetap melenceng. Setelah itu, pelatih Thomas Tuchel kemudian melakukan penyerangan dengan memasukkan Bukayo Saka, Anthony Gordon, dan Eber Siezi untuk menambah daya gedor lini serang. Nah, upaya Inggris akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-75. Harry Kane sukses menyundul umpan silang ke sisi kiri gawang untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Momentum berbalik ke kubu Inggris setelah gol tersebut. Sementara Republik Demokratik Kongo berusaha merespon melalui sejumlah pergantian pemain dan tekanan Inggris juga terus meningkat. Kane kembali menjadi pembela pada menit ke-86. Penyerang berusia 33 tahun itu menerima umpan matang di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras ke sudut kanan atas gawang. Inggris berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan Inggris memastikan Inggris lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tim Tiga Singa akan menghadapi Meksiko yang lolos setelah mengalahkan Ekuador dengan skor 2-0.
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Sebelum berpisah, saudara, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambir resmi ditahan KPK. Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh pihak menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penegak hukum. Arief Setiawan menangis di hadapan majelis hakim dan mengakui kesalahan, sedangkan Dani M. Nur Salam mengakui pernah diminta pasang badan oleh pihak Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ya, saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar ya. Dan tentu kita juga masih merangkai kebersamaan dalam Riau Pagi dengan program siaran yang masih akan terus kami hadirkan untuk Anda sepanjang hari ini di edisi Kamis, hari yang kedua di bulan Juli 2026. Nanti juga kami akan kabarkan informasi pendengar di kesempatan ini, khusus untuk Anda yang akan bepergian melewati jalan-jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, pagi ini kita akan update nanti informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas ya, ataupun juga situasi Kamseltip Carlantas di Kota Pekanbaru. Kita simak nanti informasinya itu pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Ada laporan langsung yang kami hadirkan terkait dengan pantauan arus lalu lintas itu dari RTMC di Lantas Polda Riau. Jadi pastikan tetap bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Jogjanya pada menit 45 waktu Indonesia Barat tadi, pendengar ya, itu kita akan menyimak laporan dari RTMC di Telantas Polda Riau terkait dengan pantauan arus lalu lintas di Kota Pekanbaru. Namun dikarenakan sesuatu dan lain hal, dan karena juga tidak bisa tersambungnya kami dengan RTMC di Telantas Polda Riau, pendengar, jadi kami mohon maaf untuk pagi ini laporan terkait dengan pantauan arus lalu lintas dari RTMC di Telantas Polda Riau itu kami mohon maaf pendengarnya tidak dapat kami hadirkan. Anda bisa mengupdate informasi ini kembali pada esok hari, karena memang untuk informasi ini kami hadirkan setiap hari Senin hingga Jumat itu pada pukul 6:45 menit waktu Indonesia Barat. Baik, untuk selanjutnya pendengar, dalam rangkaian Riau Pagi Pro 1 RRI Pekanbaru tepat nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung nanti dengan RRI Pro 3 Jakarta, dan kita nanti juga akan simak ya siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Pesta Bola Dunia. Ada Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina ya, pertandingan ini yang akan kita simak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Baik pendengar Pro 1, kini tiba saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kami akan hadirkan untuk Anda pendengar siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mengikuti.
1: Sepandangan mata pertandingan 3